0: Teknologi terus berkembang, dunia semakin terhubung. Informasi bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan detik. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Namun, di tengah kemajuan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Saat jari kita mulai mengetik sebuah komentar, ingatlah nilai kemanusiaan. Jangan gunakan teknologi untuk menghina, menyebarkan kebencian, atau merendahkan orang lain. Saat menerima sebuah informasi, jangan terburu-buru menyebarkan, periksa kebenarannya, jangan biarkan hoax memecah persatuan. Di media sosial, kita mungkin berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda latar belakang. Tetapi perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Justru disitulah Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menghargai sesama. Teknologi boleh semakin canggih, kecerdasan buatan boleh semakin maju, dunia digital boleh semakin luas. Tetapi kecanggihan teknologi harus tetap diiringi dengan kecerdasan dalam bersikap. Jadilah pengguna teknologi yang beradab, bijak sebelum membagikan informasi, santun dalam berkomentar, hargai perbedaan, jaga persatuan. Karena kesaktian Pancasila tidak hanya kita buktikan dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam setiap aktivitas kita di dunia digital. Mari jadikan ruang digital sebagai ruang untuk berkarya, berbagi kebaikan, dan memperkuat persatuan Indonesia.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

95,1 FM Rempah Ternate, suara budaya Kirah. Masih bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Sahabat budaya, industri penyelenggaraan acara atau event tidak hanya bertumpu pada kemegahan panggung. Perencanaan konsep, kualitas tata suara, pencahayaan, visual hingga koordinasi kru menjadi bagian penting yang menentukan keberhasilan sebuah pertunjukan. Hal ini menjadi perhatian Modif Production, sahabat budaya, event organizer atau EO, dan vendor produksi asal Maluku Utara yang mendapat kepercayaan menangani penyelenggaraan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026. Di mana perusahaan ini memadukan kreativitas, dukungan teknologi produksi, dan sumber daya manusia lokal untuk mewujudkan konsep secara berskala besar ya. Owner Modif Production, Aci, mengatakan produksi sebuah acara tidak cukup hanya mengandalkan tampilan panggung yang megah. Setiap elemen harus dirancang secara terintegrasi, mulai dari konsep, desain visual, distribusi suara yang baik, pencahayaan, videotron, hingga koordinasi teknis selama acara berlangsung. Sahabat budaya, setiap acara memiliki karakter, sasaran pengunjung, dan kebutuhan teknis yang berbeda. Karena itu, proses produksi harus mempertimbangkan bukan hanya aspek visual, tetapi juga fungsi panggung, keamanan, kenyamanan penonton, dan kelancaran pelaksanaan. Pada perayaan hari ulang tahun ke-27 Maluku Utara, Modif Production menerapkan konsep festival dengan panggung terbuka. Konsep ini menjadi salah satu gagasan yang telah direncanakan Aci sejak 4 tahun lalu dan baru dapat direalisasikan pada tahun 2026. Di mana panggung utama dirancang dengan ukuran lebar 38 meter dan kedalaman 16 meter. Penempatannya juga mempertimbangkan latar Masjid Raya Saful Khaira di Sofifi sebagai bagian dari lanskap visual pertunjukan. Sahabat budaya, konsep ini menjadi pendekatan berbeda dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Selain memberi nuansa festival, desain panggung disesuaikan dengan kondisi lokasi dan memungkinkan latar kawasan Sofifi menjadi bagian dari pengalaman visual pengunjung. Realisasi konsep tersebut membutuhkan pembagian kerja yang terstruktur, di mana Modif mengarahkan sebanyak 67 kru yang menangani berbagai bidang, mulai dari manajemen acara, videotron, pencahayaan, tata suara, dan konstruksi panggung hingga pengendalian jalannya pertunjukan. Sahabat budaya, tim produksi juga melibatkan show director, manajer panggung, serta officer yang bertugas mengordinasikan kebutuhan artis dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pembagian tugas tersebut diperlukan agar setiap bagian dapat bekerja sesuai tanggung jawabnya ya, terutama ketika acara berlangsung dan membutuhkan koordinasi cepat antar tim, sahabat budaya. Di balik produksi panggung berskala besar, Modif Production juga mengandalkan tenaga muda dari Maluku Utara. Hampir 37 orang dari total kru yang terlibat merupakan mahasiswa. Sahabat budaya, pelibatan mahasiswa menjadi bagian dari upaya perusahaan memanfaatkan potensi

sumber daya manusia lokal sekaligus membuka ruang bagi anak muda untuk memperoleh pengalaman kerja di industri event. Sahabat Budaya, mahasiswa memiliki potensi untuk dikembangkan melalui keterlibatan langsung dalam produksi acara. Pengalaman ini di lapangan memberikan mereka kesempatan mengenal pembagian kerja, disiplin waktu, ya, koordinasi antar tim, dan tuntutan profesional dalam penyelenggaraan pertunjukan. Bagi industri event di daerah, keterlibatan tenaga muda juga membuka peluang tumbuhnya keterampilan teknis yang dapat digunakan dalam berbagai produksi berikutnya. Namun produksi acara berskala besar ini tetap membutuhkan sistem kerja yang terorganisasi, ya, penguasaan peralatan, koordinasi lintas bidang, dan kemampuan menangani persoalan di lapangan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Dan sahabat budaya, pengalaman menangani perayaan tingkat provinsi ini menjadi kesempatan untuk menerapkan konsep festival yang telah lama direncanakan sekaligus menguji kesiapan tim dalam mengelola berbagai kebutuhan produksi secara bersamaan. Jadi keterlibatan vendor lokal dalam acara berskala besar juga memperlihatkan, ya, ruang bagi pelaku industri kreatif daerah untuk bagaimana mengambil peran dalam penyelenggaraan kegiatan publik. Dan ke depan, sahabat budaya, tantangan industri event tidak berhenti pada kemampuan menghadirkan panggung yang menarik, konsistensi kualitas produksi, pengembangan kompetensi kru, pemanfaatan teknologi, serta penguatan tenaga kerja lokal akan turut menentukan kemampuan vendor daerah bersaing dalam industri yang terus berkembang.

0: Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rama semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rama kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

dari MC Cecilia, sahabat budaya, lagu spesialnya buat Indonesia semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempa Ternate ya. Adakah yang pemantan orang kayu merah, sahabat budaya? Ya, dan pastinya sahabat budaya terus mendengarkan siaran Perempa Ternate ya. Dan saat ini pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Torem bertugas di Kiraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sahabat budaya. Dan selanjutnya di Kiraha Siang serta Kiraha Sore, ada rekan kami yang akan menemani sahabat budaya bersama dengan Ko Ato Ramalan sampai nanti di jam 6 sore ya. Sekali lagi Torem bertugas mengucapkan syukur dofu, sampai Torem baku dapat lagi dengan Kiraha Pagi di si lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabi ya, subajo.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini yang sebagian suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini tuh bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat sua itu, empat suku tadi itu. Buaya sua Sanila bernama buaya mata oga tubana. Sua Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan sua Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat sua itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Itu urusan saya.
1: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengingatkan pentingnya integritas, akhlak, dan sikap menghargai keberagaman dalam pendidikan. Menurut dia, kecerdasan intelektual harus berjalan beriringan dengan karakter agar generasi muda mampu menjadi pimpinan yang jujur dan menjaga persatuan. Pesan itu disampaikan Sarbin saat membuka kemah generasi berkarakter bagi pengurus OSIS SMA, SMK, dan SLB Maluku Utara di kawasan Masjid Raya Saful Hairat Sufifi, Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Menurut Sarbin, pendidikan selama ini telah menghasilkan generasi dengan kemampuan akademik yang semakin berkembang. Namun ia menilai pembentukan integritas, kejujuran, moral, dan akhlak masih menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat. Ia berharap kemah tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekedar pertemuan antar siswa. Para peserta diminta menjadikan kegiatan itu sebagai ruang belajar untuk membangun karakter yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Beralih ke kabar selanjutnya. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara membuka gerai pelayanan dan pendampingan pengurusan izin penempatan rumpun bagi nelayan di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat. Kegiatannya berlangsung selama 2 hari pada 1 hingga 2 Oktober 2026 itu bertujuan membantu nelayan memenuhi persyaratan administrasi perizinan rumpun. Layanan pendampingan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi DKP Provinsi Maluku Utara, Surya Dharma Nusantara, mengatakan pihaknya turun langsung untuk mendampingi nelayan yang memiliki rumpun dan ingin mengurus izin penempatan. Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kelengkapan persyaratan nelayan sekaligus membantu menyiapkan dokumen untuk mengajukan izin dasar. Surya menjelaskan izin dasar yang dimaksud merupakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Persetujuan tersebut menjadi salah satu persyaratan sebelum nelayan dapat melanjutkan proses pengurusan surat izin penempatan rumpun SIPR. Pengajuan KKPRL dilakukan melalui aplikasi perizinan yang digunakan pemerintah dan selanjutnya diverifikasi oleh kementerian terkait. Demikian kabar kiraha pukul 11. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajou.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Joe, sahabat budaya Torang Bakudapa lagi di Kiraha Siang serta Kiraha Sore ya, untuk edisi siang hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Saya Toh Ramalan, Batamang Sahabat Budaya, tentunya menggantikan rekan Tasnim yang sok kawal sahabat budaya di Kiraha Pagi. Rangkaian program terang hadirkan hingga pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, semoga sahabat budaya pehabar laha-laha batu. Ya, sahabat budaya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan tetap enjoy bersama Pro Amba Ternate. Dan pada pukul 11 hingga 12 program Madoto Bahasa Daerah torang hadirkan untuk Anda sahabat budaya, tentunya informasi-informasi saya akan hadirkan. Untuk sahabat budaya juga ingin bergabung boleh ya, bisa bergabung berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp.

Tai Umar Kutardo, tentu untuk Hasolemeu yang Malonga Pro Ampa ternate harapan niak, semoga Hasolemeu terhibur Malonga Pro Ampa. Meu yang mau bagi-bagi informasi pa, berbagi habar-habar boleh sahabat, kundang meu bagi lewat telepon, lewat WA boleh sahabat budaya.

Dego Dego, Toruraka, rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

Dari Kelvin Fordat Kosu Ogalela Deka Mima Jobo Majobo. Iya bayi, sahabat budaya, sedirikan untuk Ngoni, terutama orang Galela, semoga terhibur. Kalau ke Galela, jangan lupa untuk cari tahu dia pe destinasi wisata gitu ya. Lalu juga ada tradisinya, seperti tradisi perkawinan atau disebut Okai, sahabat budaya. Nah, jadi ada beberapa tradisi perkawinan yang meliputi rugi madoto. Nah, jadi rugi madota maksud saya ya, rugi madota ini pemberian wajib atau seserahan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan berupa uang yang disepakati satu gulungan kain putih. Ini adalah simbol kain kafan orang tua atau mertua dan satu lusin piring, sahabat budaya. Maknanya adalah keseriusan dan keberanian laki-laki menanggung beban dalam membangun rumah tangga. Kemudian juga Doho Potiodo, sahabat budaya. Tradisi cuci kaki pengantin wanita saat tiba di rumah pengantin pria. Hal ini melambangkan penghormatan tinggi kepada perempuan sebagai sumber kehidupan atau disebut Ogikiri. Juga pemegang unsur nyawa atau jiwa gitu ya. Pengantin wanita biasanya mengenakan pakaian adat gala, kebaya atau kokotu, dan rok bunga atau ogado maleru, sahabat budaya. Kemudian juga modoka migina. Ini adalah tradisi bawaan atau hantaran berupa alat-alat tradisional khas Galela yang dibawa oleh pengantin wanita setelah resmi menikah. Dan juga ada adat atau tradisi cakalele dan tide-tide. Tarian penyambutan untuk pengantin wanita atau disebut modoka, atau pengantin pria disebut maroka ya, yang diringi tarian tide-tide atau cecehe serta alat musik tifa, gosoma dan gong atau lipa disebutnya ya. Gerakan tariannya lembut dan menggunakan salawaku serta daun kelapa atau disebut igo masoka, sahabat budaya. Nah, jadi itu dia ya, tradisi perkawinan atau okai masyarakat Galela Halmahera Utara, sahabat budaya. Dari Galela Halmahera Utara, turang bergeser ke Pulau Makian Halmahera Selatan, sahabat budaya. Bobokomo dari Yaser dan Hamka Komdan. Tentunya Bobokomo ini artinya mandi tangan, sahabat budaya. Ini dia spesial untuk Ngoni semua.

Pixo, ya kasop au matotas. Sudah bobo komo sanga ini Pixo. Ya kasop au matotas artinya mandi tangan gitu ya. Di pinggir sungai saya mandi ngana bacuci. Begitu ya. Bikin romantis di sungai gitu sahabat budaya. Yang pasti asal aum sabar tahan le ya, yak mencari malai kumuluk dot au gitu. Jadi asal ngana sabar, ngana tahan-tahan, pulang cari rezeki, pulang kumpul doi banyak-banyak gitu ya, baru masuk minta langsung kaweng. Kurang lebihnya begitu ya sama budaya bahasa daerah Makean, tepatnya di desa Suma ya, desa Samsuma Makean. Saya mengerti sedikit-sedikit kalau bahasa Samsuma ya, karena ada bedanya. Kalaupun Makean dengan wilayah yang tidak begitu luas, tidak begitu besar, tapi dia berbahasa banyak ya. Ada dua bahasa juga, bahkan bahasa Makean luar dan Makean dalam itu dia beda-beda. Bahkan Makean dalam itu satu atau lebih dari satu desa itu punya logat atau dialek yang beda juga gitu. Kalau saya di Makean dalam ya, Makean Ngofaki Aha Matang Tengin. Jadi memang masih bisa lah ya kalau mengerti sasadiki atau adaptasi dengan bahasa-bahasa di desa-desa sebelah seperti Samsuba itu sendiri begitu sahabat budaya. Masih di Madoto bahasa daerah sahabat budaya. Tentu lagu-lagu ini oke kembali masih bagi-bagi informasi atau kabar. Untuk meu hasole meu tadi ya, yang mau bagi-bagi info me boleh ya. Sahabat budaya silakan lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup maka tanoan, tamhonas maka lelehan, temot

0: Dogasfat dari Alan Dermawan dan Event Kilbarin. Ayayata beta sohadirkan. Semoga suka ta deng lagu Sinol Dogasfat. Lagu daerah Sanana, Kepulauan Sula Sabah Budaya. Di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat beberapa tradisi seperti Bakayap Hai. Ini adalah tradisi penjemputan tamu ya, dengan simbolik menjejakkan kaki di atas tanah adat yang sudah disiapkan, lalu diikuti dengan siraman sedikit air dan diiringi tarian cakalele. Kemudian juga Sarobadaka, yang merupakan upacara adat yang dilakukan sebelum akad nikah, melibatkan prosesi peluluran bedak atau sapu bedak pada calon pengantin, serta pembakaran lilin sebagai simbol penyucian dan doa ya untuk keharmonisan rumah tangga Sabah Budaya. Kemudian juga tradisi Laka Kabalil, tradisi berjalan kaki mengelilingi pulau sejauh puluhan kilometer dan biasanya dilakukan oleh para siswa SMA atau madrasah setelah ujian sekolah gitu ya. Nah, ini merupakan tradisi sebagai bentuk pengenalan dan pengikat ya, pengikat kecintaan terhadap tanah Sula Sabah Budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ya, sahabat budaya, itu dia dari Makian lewat lagu Yak Pangin. Lagu Yak Pangin ini lagu bernuansa kasidah gitu ya, dan dipopulerkan atau dibawakan oleh beberapa penyanyi kasidah ternama ya di Maluku Utara. Salah satunya Fitriani Sahran, sahabat budaya. Yak Pangin yang artinya saya bangun. Bahasa Makian berarti yak bangun. Kasidah yang sangat populer di masanya dan masih enak untuk didengar. Dan barusan yang turan dengar adalah versi AI-nya, sahabat budaya. Lagu Yak Pangin ini ada di EP pesan-pesan penting, pesan moral ya. Salah satunya di lirik, Aum kaya pandang remeh yak oik, Aum kaya aum hina yak oik, Aum manusia yak mai manusia, Aum hia hia yak mai hia hia. Nah itu artinya bahwa ngana kaya, hidupnya kaya, jangan pandang remeh atau pandang enteng. Kalaupun ngana kaya, jangan menghina saya gitu ya, karena torang sama-sama manusia. Jadi dia pesan moralnya di situ, sahabat budaya. Oke, semoga bermanfaat ya sahabat budaya. Madoto bahasa daerah torang so hadirkan di edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Program Madoto bahasa daerah sahabat budaya bisa ikuti atau mendengar setiap hari Sabtu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Saya atau Ramalan mohon batabea sahabat di Madoto bahasa daerah sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat berakhir pekan. Subajau.

Sahabat Budaya, program transformasi ekonomi Kampung Terpadu TK Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara mendorong masyarakat Desa Saria Kecamatan Jailolo mengembangkan usaha berbasis potensi perikanan melalui pelatihan pembuatan pentolan dan abon ikan cakalang. Pelatihan teknis yang dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2026 tersebut diikuti 20 peserta dari kelompok Demplot Desa Saria. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah, sekaligus membuka peluang usaha produktif di tingkat desa. Fasilitator Kabupaten TK Halmahera Barat Anton Ilyas mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan potensi perikanan lokal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pendampingan dari praktisi pengolahan hasil perikanan Nurjana. Materi yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat memahami teknik pengolahan ikan hingga pengembangan produk yang memiliki nilai jual. Beralih ke kabar selanjutnya. Setelah pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, ratusan personil terus berjibaku memadamkan sisa-sisa kebakaran yang masih berpotensi membesar. Mendukung upaya tim pemadam, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate melalui tim Basnas Tanggap Bencana BTB membuka pos logistik ringan di lokasi kebakaran. Posko ini akan beroperasi hingga masa tanggap darurat berakhir. Ketua Basnas Kota Ternate Adam Arus mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk hadir di lokasi bencana di Kota Ternate yang ditetapkan dalam masa tanggap darurat. Ia menjelaskan, pos yang didirikan ini untuk mendukung posko induk yang sudah ada di lokasi bencana. Dengan menyediakan makanan dan minuman ringan seperti kopi, minuman dingin dan roti, sementara untuk makan siang telah disediakan pihak BPBD dan pemerintah kecamatan. Adam berharap dengan adanya pos ini setidaknya dapat membantu kebutuhan anggota tim penanggulangan kebakaran yang bertugas di lokasi. Demikian kabar Kieraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Tabea, subajau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM, Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Ruang Paternate Suara Budaya Kiraha Sahabat Budaya. Saya masih membersamai sahabat ya di Kiraha Siang hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pada pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya turang hadirkan program Maso Siang spesial akhir pekan ya, tentunya di edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Selamat siang Subajo, kembali saya menyapa Nguni sahabat budaya. Selamat mengikuti program Maso Siang bersama Atoh Ramalan.

0: Masih dihadirkan deretan lagu-lagu enak juga diplaykan ya untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai beristirahat di rumah ataupun yang lagi menjalankan rutinitas pada siang hari ini ya. Waktu sahabatnya juga pukul 12 lebih 19 sahabat untuk ngoni terutama umat muslimin. Umat muslimat turang informasikan kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lebih 21 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.

0: dan Pro Mater Nadi. Suara Budaya Kiraha.
1: Sahabat Budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

0: Pro Ampa Ternate Suara Budaya Ki Rahat orang sampaikan untuk ngoni utamanya umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan, ragam informasi dihadirkan, deretan lagu-lagu juga tentunya di playkan ya untuk menemani ngoni siang ini sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah ataupun yang lagi menikmati makan siang. Saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp di 0853 9853 3951. Ya sahabat yang mau rekomendasi kuliner boleh, maupun destinasi wisata, informasi terbaru boleh ya sahabat. Nah tentunya yang lagi menikmati akhir pekan, yang pasti liburan di destinasi wisata, jalan-jalan ke pantai juga sepertinya enak ya sahabat budaya di hari Sabtu ini. Tapi ngoni yang aktivitas ataupun suka snorkeling ya, suka diving, pokoknya yang hobinya menyelam, yang pasti di Ternate juga banyak ya spot-spot yang bisa menjadi pilihan untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas snorkeling, aktivitas diving. Salah satunya di Pantai Jikomalamo, sahabat budaya. Seperti yang orang tahu, Pantai Jikomalamo terkenal dengan air laut yang sangat jernih gitu ya. Terumbu karang warna-warni serta rombongan ikan yang bergerak serempak. Jadi ini cocok banget nih untuk sahabat budaya yang melakukan aktivitas free diver. Jadi untuk pemula, pasda ya, Jikomalamo bisa jadi pilihan. Di Pantai Fala Jawa juga pastinya sahabat budaya, Pantai Fala Jawa ini terletak di pusat kota Ternate dan tempat ini menjadi habitat bagi hewan endemik Maluku Utara, yaitu walking shark ya, hiu berjalan. Kemudian juga di Pelabuhan Ahmad Yani, nah ini yang pasti menawarkan pengalaman menyelam unik ya, diantaranya tiang dermaga dan bangkai kapal karam besi. Masih banyak lagi ya deretan atau spot-spot diving maupun snorkeling di Kota Ternate. Kalau sahabat budaya di daerahnya sahabat budaya, apakah ada spot kegiatan atau aktivitas snorkeling gitu, boleh ya informasikan ataupun juga boleh kirimkan pesannya melalui telepon maupun WhatsApp. Di ujung telepon sudah ada Mas Subiono di Madiun, Jawa Timur yang bergabung. Saya menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Ya, benar sekali Mas Subiono di Jawa Timur. Bagaimana kabar siang hari ini, Mas?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Siap, kalau begitu sudah makan siangkah di sana, Mas? Di sana jam berapa ya? Di sana jam 10 ya? 10, setengah 11 lewat. Beda 2 jam ya, soalnya. Kalau di sini sudah siang ini, sudah terik panas ya. Terik matahari, ya. Tapi mendung sih, ada di beberapa lokasi agak mendung, tapi masih diwarnai kabut asap.
1: Okay.
0: Imbas apa sih, karhutla ya. Jadi udaranya enggak ini ya, Mas ya. Enggak segar.
1: Iya. Ya, kemarin itu dengar-dengar informasi dari BMKG Babula itu kan prediksi ya. Di akhir Oktober kan baru turun hujan.
0: Baru memasuki musim itu. Hujan. Kita doakan dah ya. Semoga segera turun hujan biar tidak terjadi ini lagi ya, kebakaran hutan maupun lahan. Dan juga yang kabut asap.
1: Ya, kabut asap kan mengganggu pernapasan kita, anak-anak kecil terutama itu. Kalau hujan itu nanti ini, Mas. Kalau dari BMKG pusat itu Ya musim hujan sih, musim hujan, tapi bergantian gitu loh mas, katanya gitu, forumnya gitu.
0: Iya
1: Jadi
0: mas.
1: nggak sekaligus hujan seluruh Indonesia, enggak, itu bergantian tempat atau bagaimana gitu, inform prediknya gitu. Kalau tapi yang jelas ternyata itu akhir akhir Oktober itu, baru itu
0: Yang jelas, iya benar sekali.
1: disampaikan oleh beliau.
0: Wilayah Maluku
1: Kalau
0: Utara
1: musim
0: ya.
1: hujan saya iya Maluku Utara gitu. Kalau musim hujan gini mas, itu Indonesia itu kan harus ada beras mas ya.
0: Benar.
1: Jadi petani-petani terutama Jawa ini saya informasi di Jawa itu kalau kalau musim kemarau gini mas, itu dia jaga nih mas, atau membuat diesel air mas. Jadi dia sedot air dari bumi mas gitu. Gitu, jadi banyak sekali air yang masuk ke persawahan itu mas gitu, disedot dengan diesel itu puluhan diesel mas. Sekarang sih kan tempat itu kan kampung mas. kampung desa kampung saya gitu gitu, gitu. Beras nah, kalau nggak gitu ya nanti nggak bisa jalan. Mau tanam jagung nggak musim jagung sudah di tanah di Gorontalo kan gak jagung banyak. Jadi di sini umumnya nanam padi mas beras. Sekarang padi beras itu 1 kilo gabah kering itu 8.000 mas.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya mas, lanjut, benar sekali.
1: Gabah kering itu 8.000. Sekarang ini lagi orang-orang tuh saya lihat itu di sawah itu lagi umur sekitar berapa ya? Sekitar 1 bulan lah itu mas. Ya itu perlu-perlunya air mas gitu.
0: Yeah.
1: Air harus banyak itu. Beras sekarang yang kita nanti namanya ini mas, namanya beras IR64 mas, IR64 gitu. Ya, ada juga beras yang model baru dari PB itu mas. Dari beras itu bukan, kan umurnya beras kan 3 bulan mas, 3 bulan lebih ya, 3 bulan lah. Yang IR64 sekarang ya, bukan IR64 pas, nggak tahu apa nama itu, dari bulog dari desa itu mas. Pokoknya kalau beli bibit beras yang 2 bulan gitu, 2 bulan sudah panen mas, itu ada baru tuh mas, lagi gencar-gencar dan mulai petani di Jawa sini. Itu beras, ini beras banyak mas, tebu banyak, kalau tebu nggak bingung masalah air mas.
0: Oke.
1: Kalau sini kampung kak saya punya kampung itu dekat pesantren mas, namanya pesantren Al-Fatah mas.
0: Namanya?
1: Itu yang banyak kalau pakaian terbaik hitam itu kampung saya itu mas.
0: Di mana Al-Fatah namanya ya, di
1: mana Tenggoro mas?
0: Di mana? Di Madiun mas ya?
1: Bukan, di Magetan.
0: Magetan, oh.
1: Magetan ya mas Juna, mas Juna, tapi pasnya di Magetan dekat Lanut mas itu mas. Saya apa namanya ini, saya dekat sawah, terus dekat pesantren, terus dekat itu pesawat F-16 itu sih banyak itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa namanya, kalau di sini hiburannya itu mas, kalau itu ada begini ya, apa namanya kesarangan mas. Itu ada telaga, namanya Telaga Sarangan, mas.
0: Siap, mas.
1: Telaga Sarangan. Tuh, dekat Tawangmangu, mas.
0: Oke, mas.
1: Kalau malam itu di alun-alun Madiun, mas. Jadi kalau kita duduk di alun-alun itu, atau di kota Madiun, seperti duduk di Eropa, duduk di Arab Saudi, duduk di Jepang, duduk di Paris gitu kan, ada seperti itu. Begitu kan.
0: Oke. Baik, terima kasih mas sudah berbagi informasi siang hari ini.
1: Bisa di roger.
0: Oke. Baik. Ya mas,
1: ada yang perlu ditanyakan?
0: Oke, cukup mas. Bisa di sharing lagi ya mas ya, untuk informasi. Orang masih ya, menanti mas Subiono ya. Kalau ada cerita-cerita lagi atau informasi ya, boleh gabung lagi mas
1: ya. Sebenarnya saya mau cerita wayang, nanti panjang mas, wayang kulit itu mas. Itu kan
0: iya mas.
1: Kalau Kalau di Maluku kan Nasar sama Salsabila sama Rina Nose. Yang menarik yang paling kocak tuh Rina Nose itu loh, Pak. Itu pintar teman itu. Nyanyinya pintar sekali itu. Ya, nah, ini itu kan laki-laki sudah bisa itu, ibu itu, mbak itu. Tuh ceritanya gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau ke caranya Pak Mangku kebanyakan ini letter L sama B, Mas. Jakarta sama Surabaya banyak-banyak, Mas, yang menuju ke gunung itu, Mas.
0: Oh, iya, Mas.
1: Begitu ganti letter.
0: Oke. Baik.
1: Dulu saya ingat-ingat orari di Maluku itu. Orari kayak Roger gitu di orari. Saya anggota orari juga, Mas, dulu di sana. Ya, terus sekarang masih ada nggak itu?
0: Oke. Makasih, Mas, ya. Bisa bergabung kembali untuk informasi dan cerita-ceritanya. Baik, salam sehat dan sukses selalu. Selamat makan siang,
1: pokoknya,
0: Mas.
1: Pokoknya kalau saya itu, Mas, gabung, Mas. Gabung, gitu. Kalau nggak ada panggilan, ya saya masih ragu-ragu. Siapa tuh ada sibuk di situ, kan saya nggak tahu. Mas, gabung, Mas, saya mau digabung, gitu. Begitu, Mas, atau...
0: Siap, Mas.
1: Dan suka lari.
0: Oke.
1: Lari dulu, lari dulu.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Ya, oke. Sekali lagi, makasih, Mas. Ya, salam sehat dan sukses selalu. Ya.
1: Assalamualaikum, Mas,
0: ya
1: selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Subiono, so gabung sahabat budaya tadi juga sempat disentil mengenai dengan prediksi hujan yang akan melanda Maluku Utara gitu ya. Nah, seperti yang orang saya informasikan juga sahabat budaya ya, BMKG kelas 1 Sultan Babula Ternate mengumumkan prediksi hujan yang akan terjadi di wilayah Maluku Utara. Prediksi musim hujan tersebut disampaikan lewat press release ya, dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Klimatologi Bapak Ardas Hehan yang juga Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Bapak Desindra Dedi, dan juga Sekprof Maluku Utara Bapak Samsudin Abdul Kadir ya, sahabat budaya. Ya, yang pasti sahabat budaya, proses tahapan itu dimulai dari bulan Oktober akhir ya hingga Desember 2026. Jadi bertahap di Maluku Utara gitu. Sebagian besar wilayah di Maluku Utara akan turun hujan normal hingga memasuki bulan Mei dan Juni 2027. Nah, yang jelas sahabat budaya, atas informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan ya bagi pemerintah daerah, sektor terkait serta masyarakat sahabat budaya dalam menyusun langkah antisipasi ya guna menghadapi potensi musim hujan. Ya sahabat budaya, yang pasti pemerintah Provinsi Maluku Utara juga sangat menyambut baik informasi tersebut ya, sebab musim kemarau ekstrim saat ini telah membawa beberapa dampak ya, seperti kebakaran hutan, kekeringan hingga memunculkan beberapa penyakit terutama akibat ISPA ya, maksud saya ya, akibat asap maksud saya ya, memunculkan beberapa penyakit seperti penyakit ISPA ya, ini akibat asap gitu sahabat budaya. Jadi alhamdulillah ya, orang bersyukur, semoga semuanya kembali pulih, segera turun hujan biar musim kemarau, kabut asap, kebakaran hutan dan sebagainya cepat berlalu sahabat budaya. Baik, waktu menunjukkan pukul 12.58 saat ini. Torang lanjutkan masuk siang di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya kiraha. Kali ini lagu dari Lula Drakel, Anggur Merah, satu spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Sahabat Budaya, Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda Laos mendorong para pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Sula untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan data yang akurat dan tepat sasaran. Menurutnya, berbagai program bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah apabila pemerintah kabupaten dan masyarakat aktif mengusulkannya. Hal tersebut disampaikan Sirli dalam sebutannya pada pelantikan dan rapat kerja pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula PPHPMS yang berlangsung di Bella Hotel Ternate Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Dalam kesempatan itu, Sirli mengucapkan selamat kepada pengurus HPMS yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjalankan perannya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke kabar selanjutnya. Dentum Pembangunan Industri Nasional Menggema dari Timur Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Wedabai Industry Park, IWIP, Kamis 8 Oktober 2026. Proyek raksasa senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah ini menjadi penanda bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi telah naik kelas menjadi pemain utama rantai pasok baterai dunia. Dalam prosesi yang hikmat, langkah bersejarah itu diawali dengan doa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus Haji Amar Manaf dipercaya memimpin doa bersama. Turut mendampingi Presiden Jajaran Kabinet Merah Putih, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri ESDM Bahlila Lahadalia, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait, Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda dan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sengaji beserta Forkopimda. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan 4 proyek industri yang resmi memasuki tahap komersial dan melakukan groundbreaking 7 proyek baru. Seluruhnya terintegrasi dalam ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin di IWIP, namun ia memberikan pesan tegas. Demikian kabar kira pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torab aku dapat kembali di kabar kira selanjutnya. Tabea subah jauh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Kepala Dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar

Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: bagus banget sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, nggak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral, jarang pandang, yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea horse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

Proampa Ternate Suara Budaya Kiraha Sapa Budaya masih di Maso Siang bersama Toh Ramalan ya. Terima kasih Sukurofrofu untuk Odi yang masih terus mendengar Proampa Ternate, yang lagi mendengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Tentunya sahabat budaya, saya mengundang Ngoni yang ingin gabung berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya lewat telepon di 3126518, juga di 0821 9526 6695, maupun lewat WA di 0853 9853 3951. Sahabat budaya, kalau jalan-jalan ke Tidore tentunya jangan lupa untuk mampir di destinasi wisatanya, wisata sejarah dan budaya, yang pasti salah satunya Kedaton Sultan Tidore atau disebut Sonyine Malige. Yang pasti istana Kesultanan Tidore yang menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah kesultanan serta mahkota berambut yang unik. Kemudian juga wisata bahari dan alam seperti Pantai Tugu Luva, kemudian juga ada Pantai Akisahu. Jadi uniknya nih sahabat budaya, destinasi Pantai Akisahu ini memiliki pemandian air panas alami yang bersumber dari akar pohon beringin. Jadi untuk sahabat budaya yang belum sampai ataupun belum pernah ke Pantai Akisahu, boleh ya melihat keunikan di sana. Yang penasaran langsung ya bisa ke Pantai Akisahu untuk melihat air panas alami yang menurut informasi bersumber dari akar pohon beringin gitu ya. Lalu juga air terjun Goheba. Air terjun ini terletak di perbukitan daerah Kalawadi dengan suasana asri dan alami. Sahabat budaya, Ngoni bisa rekomendasi destinasi wisata sejarah dan budaya maupun wisata bahari serta wisata alam ya di program Maso Siang ini.

Sejarah Indonesia yang memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datu Shah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datu Shah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada

Ruang Paternate, suara budaya Kiaraha dari Nazar. Ogah pulang sahabat budaya. Nazar, ya King Nazar. Selamat datang di Ternate ya, di Sofivi. Tadi sudah bertolak ke Sofivi ya. Nazar tentunya salah satu artis ya, atau bintang tamu pada perayaan Festival HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Sahabat budaya, tentunya Ngoni bisa menyaksikan gitu ya, ataupun juga menyukseskan perayaan malam puncak Festival HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Bundaran 40 Tafamu Sofivi. Sahabat budaya, akan hadir berbagai hiburan spektakuler dan penampilan para bintang, di antaranya King Nazar gitu ya. Selain King Nazar ada juga Salma Salsabila, Rina Nose, juga ada Ustada Selatif, band-band keren dan masih banyak lagi tentunya sahabat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ajak Ngoni pe keluarga, tetangga, sahabat, teman dan juga seluruh masyarakat Maluku Utara sahabat budaya ya, untuk bersama-sama memeriahkan Festival HUT ke-27 pemerintah Provinsi Maluku Utara. Datang, nikmati kemeriahannya dan jadilah bagian dari perayaan 27 tahun Maluku Utara sahabat budaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sahabat budaya, pakaian adat dari empat kesultanan serta busana khas berbagai suku di Indonesia mewarnai kirab budaya Kiara Hadi Sofifi pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Rangkaian acara tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara sekaligus memperkenalkan dan merawat kekayaan budaya daerah. Sahabat budaya, pelepasan dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehi. Rombongan kemudian berjalan Semarang menuju landmark Bundaran 40 Sofifi ya, dengan mengenakan identitas budaya masing-masing. Sahabat budaya, pawai obor, ya maksud saya pawai budaya tersebut melibatkan perangkat adat empat kesultanan, pengurus OSIS se-Maluku Utara dari Pulau Taliabu hingga Morotai, pelajar dan jenjang TK hingga SMA maupun madrasah, serta berbagai paguyuban daerah ya seperti Jawa, Sulawesi Selatan, Buton, Sumatera dan Minangkabau. Sapa Budaya, Ketua Panitia Bapak Darwin Arahman menjelaskan bahwa keterlibatan pelajar dan elemen masyarakat ini bertujuan mendekatkan generasi muda dengan tradisi lokal. Sementara itu, Bapak Sarbin Sehe menegaskan pentingnya memadukan pelestarian tradisi dengan nilai-nilai kebangsaan demi memperkuat ikatan sosial masyarakat Maluku Utara yang heterogen. Sama untuk diketahui, kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara tersebut turut dihadiri Kadis Dikbud Bapak Abu Bakar Abdullah, jajaran Kepala Biro Pimpinan OPD serta perwakilan dari empat kesultanan ya di Maluku Utara.

budaya. Tadi so disentil juga ya, kalau Salma juga hadir sebagai bintang tamu dalam malam puncak perayaan Festival HUT ke-27 Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Siapa nih yang saudara sabar nih ya untuk menyaksikan penampil dari Salma, sahabat ya. Baik, jadi selain kemeriahan malam puncak HUT ke-27 Pemprov Maluku Utara Sabah Budaya, Festival Desa Wisata Halmahera Barat juga bakal hadir untuk masyarakat Maluku Kiraha ya, khususnya masyarakat di Halmahera Barat. Tentunya sahabat budaya, Festival Desa Wisata Halmahera Barat hadir kembali dengan berbagai keseruan yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan. Catat tanggalnya dan pastikan sahabat bisa hadir ya. Lokasinya di Gelanggang Olahraga FTJ dan diselenggarakan pada hari Jumat hingga Sabtu tanggal 16 hingga 17 Oktober 2026. Jadi sahabat budaya, ajak ngoni pe keluarga, ngoni pe tetangga, teman, kerabat, sahabat semuanya ya, untuk seru-seruan bareng menikmati kopi, budaya, dan tentunya produk lokal terbaik di Halmahera Barat ya. Yang jelas sahabat budaya, untuk hari pertama ini bisa catat DAP pagelaran acaranya gitu ya. Diawali launching Jailolo Street Cafe, kemudian juga ada sharing session komunitas kafe, fun battle, manual brew and battle, light art sahabat, lalu juga ada pameran drip, juga ada panggung ekspresi ya. Di hari kedua pada Sabtu 17 Oktober 2026, Street Cafe Jailolo, lalu juga ada pentas seni budaya anniversary Gen P Halbar, dan juga ada performance local pride. Wih, mantap ya. Catat waktunya sekali lagi sahabat budaya, hari Jumat tanggal 16 Oktober dan juga Sabtu 17 Oktober 2026 di Gelanggang Olahraga FTC Jailolo Halmahera Barat pastinya sahabat budaya. Baik, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 14.58 sahabat budaya. Torang akhiri program Baso Siang untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabiah, sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Subajo.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Beautiful.

Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Pro.

0: Perhatian kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat sore, sampai jumpa sahabat budaya. Berkumpul apa lagi dalam program Terang Badangdut, Dangdut Orang Punya, ya, untuk edisi siar hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersama Atoh Ramalan.

0: Astaga Naga, sahabat budaya. Yang mau gabung request lagu dangdut tentunya, salam-salam boleh ya. Line telepon saya aktifkan. Di WhatsApp boleh sahabat budaya, ataupun yang mau join lewat live chat RRI Digital juga boleh dong ya. Baik, di line telepon sudah ada yang gabung. Saya menyapa untuk penelpon pertama ya. Halo, Turang Bedangdut.
1: Halo, assalamualaikum Turang Bedangdut ke Turang Punya.
0: Siap, betul sekali. Iya, sehat walafiat Pak Junaidi. Semoga sehat juga Pak Junaidi di Ambon ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, Pak Junaidi mau berdengar lagu apa ini?
1: Soraya Kembali Pak.
0: Soraya
1: Kamba Ipa.
0: Dari Kamba Ipa.
1: Ya.
0: Oke, silakan. Salam-salam buat siapa nih Pak Junaidi?
1: Oke, kita punya intinya. Terima kasih banyak, sarapan sehat ya. Dan salam aja buat tugas. Berkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termudah segala usahanya. Lama aku ayo pedindu gaya buhutin Ratu yang ada di Tidore selama cuma sore dan Al-Fatihah termasuk pembuci. Lalu kemudian Bung siapa cuma kedua juga ya Mama Ulfa juga sana. Akhirnya ada juga punya Mama Indah juga Ibu Ida di Teluk Jaya selama sore dan Al-Fatihah. Ada siapa nama Abdurrahim di Kertanegara ya, selama sore dan harapan sehat. Iya, Batam ada Andi ya, di Batam. Ada siapa lagi? Purnomo Sari di Manado, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat ya. Pak siapa nama? Ibu Els juga, Bunda Els juga di Manado, selama sore dan harapan sehat sekali ya. Ada Otis 111. Semua sudah tersambil Junaidi. Itu dulu. Ada lagu toh?
0: Ada lagunya Pak Junaidi. Ya ada lagunya, sudah okay. Disiapkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo Turang Bedangdut.
2: Halo Bedangdut Turang Punya.
0: Iya benar sekali Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat Mbak Sari ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Rekes lagu apa
2: dari
0: ini?
2: Lini Asita.
0: Hah, dari Lini.
2: Aroma Cinta.
0: Dari Lini siapa? Lini tengah apa Lini belakang?
2: Lini Asita.
0: Lini Asita judul lagunya.
2: Aroma Cinta.
0: Oke, lanjut salam-salam dulu sambil saya cari lagunya.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Pak Junaidi tadi ya, buatnya Bang Din juga, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja.
0: Baik, ada lagunya.
2: Ya, buat Abang makasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjarmasin, Mbak Sari sudah meramaikan Turang Bedangdut. Dan saya ke penelpon selanjutnya. Halo Turang Bedangdut. Halo Turang Bedangdut.
3: Bedangdut Turang Punya. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga Abang Atus di Sakot apa di Sakot. Mana ini? Sakot ya tepatnya. Sakot. Baik, Sakot Halmahera Barat. Abang Atus sehat-sehat sore hari ini, cuaca di sana juga aman ya di Halbar.
3: Ya, cuma aduh kebakaran kiri kanan, tumpit tanaman-tanaman nih suangus.
0: Siram. Iya, siram deng air, Abang.
3: Aduh,
0: baru
3: kira ada air
0: ke
3: turun ke laut.
0: Oke, baik. Semoga segera berlalu ya. Kabar baik juga, Bang Atus.
3: Iya. Ini bagian daerah ibu tuh kebakaran tidak pernah berhenti.
0: Iya, betul sekali.
3: Satu titik berakhir baru lagi semua ada para kering tuh batu gitu.
0: Ah, siap.
3: Sudah yang lewat batu.
0: Sudah banyak yang lewat tadi Pak Junaidi ada juga Mbak Sari.
3: Oh, ya, kan,
0: iya.
3: Yang orang antri ini.
0: Oke.
3: Buat batu sama tentu cara pasien.
0: Oke, okay, amin. Amin, makasih. Dompetnya
3: terlalu terisi, apalagi sebentar malam minggu.
0: Masya Allah, amin, semoga.
3: Amin
0: ya Allah, iya. Oke, lanjut, Abang.
3: kalau buat timo-timo sudah supaya lain tidak pakai bagian tu, kalau tu baru mau baku hitung.
0: Okay.
3: Ini punya fungsi yang selalu bergabung di Pro 1. Itu sudah kena lain macam antri tu, kontrol banyak.
0: Kok Pro 1?
3: Orang mengamuk atau orang lagu senta.
0: Okay, Pak lagi Abang Atus. Makasih sudah ya, cukup. Apa masih ada lagi?
3: Bukan okay. Lagu
0: sudah ada dua, boleh mau request lagu apa kalau ada waktu boleh dieksekusi.
3: Mobil dan bensin sudah ada, para buku cari lagi mobil dan bensin.
0: Baik.
3: Lala mau kopi, kasih banyak.
0: Sama-sama, Abang Atus.

0: snack.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.
2: Suara Budaya Kiraha.

0: Lady Asita Aroma Cinta, spesial buat Mbak Sari di Banjarmasin. Kembali saya aktifkan line telepon buat Ngoni yang ingin gabung request lagu dan juga salam-salam. Silakan sapa budaya. Dan di line telepon so ada yang gabung, saya sapa. Halo. Torang bedandu.
1: Dandut orang punya. Assalamualaikum, selamat sore bang.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang Andika.
1: Bukan, Jawa Timur.
0: Oh Jawa Timur, Mas Galuh.
1: Langsung hafal ya.
0: Mas Galuh ya, benar ya?
1: Iya betul.
0: Oke, Mas Galuh di Jawa Timur, sehat mas?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sehat?
0: Iya, alhamdulillah luar biasa sehat juga Mas Galuh. Ya. Request lagu apa ini, Mas? Iya?
1: Pisang Raja boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Pisang Raja. Pisang Raja.
0: Pisang Raja.
1: Iya, ada enggak gitu?
0: Iya, yang nyanyi siapa dulu ini, Mas?
1: Nah ini kalau dari ini ya, kalau Jawanya Gedang Raja itu ya Enisa Gita kalau nggak salah.
0: Dari siapa?
1: Enisa Gita.
0: Oke okay, sebentar saya cari dari
1: Enisa Gita
0: gitu.
1: Iya.
0: Sebentar sambil Gedang saya cari. Oke, tidak ada ini mas.
1: Gedang Rojo tidak ada.
0: Iya, oh, belum
1: cukup
0: ada.
1: Cukup loh masalahnya bang, ya udah.
0: Ini yang ada versinya Vita Alvia sama Mr. Nurbayan.
1: Apa?
0: Pisang Raja.
1: Pisang Raja itu. Oh, Pisang Raja ya itu tidak apa-apa.
0: Oh iya, ini ada juga dari Desi Talita dan Joker Berwarna.
1: Iya iya, tidak apa-apa.
0: Yang penting Pisang Raja ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ya wes. Lanjut salam-salam buat siapa ini, Mas?
1: Ya, lagunya salam-salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu. Dan lagi monitor terus ada Bang Andi, ada Purnama, ada Mas Pras, ada Mas Ariana, Mbak Yanti, dan semua yang lagi dengerin. Buat yang sehat, semoga sehat selalu, baik-baik selalu. Selamat menikmati akhir pekan nanti. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Selamat curi.
0: Waalaikumsalam. Mas Galuh dari Jawa Timur. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Turang Bedangdut.
2: Bangga Turang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari. Mau request lagu apa ini, Purnama?
2: Purnama, mau request lagunya Istri Yang Soleha.
0: Istri Yang Soleha. Oke.
2: Okay. Dari Bang Haji Roma Irama ya.
0: Oke. Okay. Lanjut salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya ada tadi Mas Galuh ya, bareng Kak Sarif, sama Kak Sehal, ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Ai, Ko Wice, ada Bang Andi Batam sama, ada Kak Ipin, ada Bunda El, Bunda Natalia juga, Nona Vika, Pak Junedi, Pak Turahim, Ibu Paride,

0: Kak Benicio, katanya sih ya Kak Bintang Pratama di Palu, Kak Ayu di Masalah Hisung, mana aja Bintang Petara Kacali. Ya, Kak Kato, semoga sehat. Makasih, Assalamualaikum.
1: Kembali kasih, waalaikumsalam. Purnama Sari dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sahabat budaya. Buat Ngoni yang ingin gabung lagi, boleh silakan deringkan telepon atau bisa juga ya lewat WhatsApp. Halo, torang bedangdut.
2: Dangdut Mangga Dua punya.
1: Dangdut Mangga Dua punya. Betul sekali ini, bawa pulang sudah. Kasih colo dan kopi sedap. Pak Yasim di Mangga Dua, mau request lagu apa Pak Yasim?
2: Ikan dalam kolam saja.
1: Ikan dalam kolam, baik bungkus. Lanjut, salam-salam buat siapa ini?
2: Ya, salam buat tempat dan teman-teman dari ini. Terima kasih. Yang belum gabung, mari gabung dulu. Utamanya Om Atis di sana Jawa Timur. Tapi ya, dulu itu jaga masih gabung gitu. Itu saya masih tahu. Mudah-mudahan gabung di Pulau Ampa dulu. Semua-semua sudah?
1: Siap, Pak Yasi.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: dari Roma Irama Soleha, spesial buat Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.52 sama budaya. Torang sudah di segmen terakhir ya untuk program Torang Bedangdut. Jadi buat yang mau gabung lagi boleh ya, saya aktifkan line telepon maupun WhatsApp. Yang ingin gabung lewat WhatsApp silakan sahabat budaya. Baik, dan di line telepon satu penelpon saya terima ya untuk penelpon terakhir. Halo Torang Bedangdut.
1: Dangdut punya ke Ato.
0: Halo, orang Santiong ya, Ibu Ita. Benar sekali. Baik, Ibu Ita mau request lagu apa ini?
1: Lagu NASA.
0: Lagu apa?
1: Seperti mati lampu, ya sayang.
0: Oh, seperti mati lampu. Boleh ya. Silakan lanjut, salam-salam buat siapa ini?
1: Iya, salam buat Ko Abto, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Salam
0: ya.
1: Buat semua pendengar Ko Empat. Selamat.
0: Sama-sama Ibu Ita di Santiung. Ibu Ita menjadi penelpon terakhir untuk Torang Bedangdut di kesempatan sore hari ini, sahabat budaya. Torang akhiri, terima kasih untuk Goni yang so bergabung maupun so badengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Salam Torang Bedangdut, dangdut torang punya.

0: love, love, love.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Kiraha.

Kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Suku Kaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Joko Kaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Upulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari Berita, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan peningkatan kualitas guru menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia dan menentukan masa depan pendidikan di Kota Ternate. Harga cabai rawit atau rica nona di Kota Ternate Maluku Utara melonjak tajam hingga menembus Rp200.000 per kilogram. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MW89 kHz, maksud kami MW891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan peringkatan kualitas guru menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia dan menentukan masa depan pendidikan di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Pendidikan ini harus menyesuaikan dengan zaman.
2: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan peningkatan kualitas guru menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia dan menentukan masa depan pendidikan Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan saat membuka konferensi kerja 1 PGRI Kota Ternate yang berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi Ternate. Dalam sambutannya, Tauhid mengatakan guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi berkualitas. Karena itu, tenaga pendidikan perlu terus meningkatkan kompetensi beradaptasi dengan perkembangan zaman serta mengembangkan inovasi pembelajaran. Ia menegaskan kualitas guru tidak hanya diukur dari kemampuan akademik dan profesional, tetapi juga dari integritas, karakter, kepedulian, dan kemajuan untuk terus belajar.
1: Pertanyaan yang paling penting bagi kita di Kota Ternate, terutama bagi PGRI Kota Ternate, bagaimana kualitas guru kita? Kalau bicara tentang kualitas guru, berarti dengan sendirinya kita bicara tentang kualitas pendidikan kita. Saya yakin-yakinnya, bahkan aku yakin kualitas guru di Kota Ternate dan kualitas pendidikan kita di Maluku Utara lebih baik.
2: Tauhid juga mengapresiasi komitmen dan pengabdian PGRI dalam mendukung kemajuan pendidikan. Ia berharap organisasi profesi tersebut terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidikan di Kota Ternate.
1: Konferensi tentu banyak hal yang akan disampaikan. Jadi membiasakan tidak sekedar formalitas dari keberadaan PGRI, tidak. Bicaralah hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana pendidikan yang ada di Kota Ternate. Spesifik, sekolah dasar, TK, PAUD ya, SMP. Yang kebetulan itu menjadi ranah kewenangan dari Kabupaten Kota. Tapi alhamdulillah sebagian besar yang lain hadir ini, karena ini adalah paguyuban guru, dihadiri juga oleh teman-teman dari para guru dari sekolah menengah atas.
2: Melalui kolaborasi pemerintah dan PGRI, peningkatan mutu guru diharapkan berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung terwujudnya pendidikan yang lebih berkualitas di Kota Ternate. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Harga cabai rawit atau ricanona di Kota Ternate, Maluku Utara melonjak tajam hingga menembus Rp200.000 per kilogram. Kenaikan ini semakin membebani masyarakat. Terlebih, cabai telah menjadi kebutuhan pokok dalam konsumsi harian warga. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Barito, Kelurahan Gamalama pada Sabtu 10 Oktober 2026, harga ricanona yang sebelumnya dijual Rp150.000 per kilogram naik menjadi Rp180.000. Hingga kini mencapai Rp200.000 per kilogram. Padahal, dalam kondisi normal, harga cabai rawit di Kota Ternate biasanya berada di bawah Rp100.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Barito, Ali, mengatakan kenaikan harga kembali terjadi pada Sabtu ini. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram merupakan harga jual terbaru setelah kenaikan bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Per hari ini cabai dijual Rp200.000 per kilo. Sebelumnya dijual Rp150.000 per kilo, naik menjadi Rp180.000 hingga sekarang Rp200.000 per kilo. Lonjakan harga juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp150.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat mencapai Rp22.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual Rp50.000 per kilogram. Ali menyebut tingginya harga cabai dan tomat bukan persoalan baru. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir 6 bulan sehingga pedagang maupun konsumen terus merasakan dampaknya. Kemarau panjang disebut menjadi salah satu penyebab menipisnya pasokan komoditas tersebut. Jika biasanya cabai dan tomat dipasok dari Manado, Sulawesi Utara, kini pedagang harus mendatangkan cabai dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ali mengatakan pedagang telah berupaya mencari pasokan dari daerah lokal seperti Jailolo dan Tobelo. Namun pasokan dari wilayah tersebut juga masih bergantung pada kiriman dari Makassar. Basnas Kota Ternate membangun pos logistik ringan di TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kota Ternate. Keberadaan pos logistik ini guna mendukung proses penanganan kebakaran di lokasi tersebut setelah pemerintah Kota Ternate menetapkan statusnya sebagai tanggap darurat. Berikut laporan Davi Baba.
3: Setelah pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat kebakaran tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, ratusan personel terus berjibaku memadamkan sisa-sisa kebakaran yang masih berpotensi membesar. Mendukung upaya tim pemadam, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate melalui tim Basnas Tanggap Bencana membuka pos logistik ringan di lokasi kebakaran. Posko ini akan beroperasi hingga masa tanggap darurat berakhir. Wakil Ketua Basnas Kota Ternate yang juga penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Nardian Sanor, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk hadir di lokasi bencana di Kota Ternate yang ditetapkan dalam masa tanggap darurat. Ia menjelaskan pos yang didirikan ini untuk mendukung posko induk yang sudah ada di lokasi bencana dengan menyediakan berbagai makanan dan minuman ringan.
4: Kami Basnas Kota Ternate punya komitmen untuk mendukung kebutuhan pemerintah dalam penanganan bencana. Kami berusaha untuk selalu hadir di lokasi bencana. Apalagi ini sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat. Basnas Kota Ternate merasa ada kebutuhan di sini, sehingga kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama BPBD Kota Ternate yang menjadi komandan untuk tanggap bencana ini. Dan pos ini kami dirikan untuk mendukung posko induk yang sudah ada di lokasi bencana. Kalau posko utama kan ada yang di kantor wali kota. Di pos ini kami menyediakan makanan dan minuman ringan, seperti kopi, teh, kemudian ada minuman dingin, ada makanan-makanan kecil seperti roti, itu yang kami sediakan.
3: Nardiansa berharap dengan adanya pos ini setidaknya dapat membantu kebutuhan anggota tim penanggulangan kebakaran yang bertugas di lokasi. Pos logistik ringan Basnas Kota Ternate ditempatkan pada posisi strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota tim yang bertugas.
4: Kami berharap dengan adanya pos ini setidaknya dapat membantu kebutuhan anggota tim penanggulangan kebakaran yang bertugas di lokasi. Kami ini berusaha hadir saat dibutuhkan. Karena itu, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, para muzaki, para ASN yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya, mempercayakannya di Basnas Kota Ternate. Semoga menjadi ladang berkah untuk kita semua.
3: Adapun jumlah anggota Basnas Tanggap Bencana yang diterjunkan sebanyak 4 orang. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pos logistik ini, Basnas Kota Ternate juga bekerja sama dengan sejumlah donatur, organisasi, instansi maupun individu. Davi Baba melaporkan.
0: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mewajibkan seluruh personel di tingkat Polda hingga jajaran Polres dan Polsek untuk melakukan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat. Sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Suyudi yaitu polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline polisi bersama masyarakat menggantikan tagline sebelumnya di masa Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yaitu Polri Presisi. Tagline polisi bersama masyarakat tersebut dijalankan setelah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tagline tersebut merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menetapkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi tersebut, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat, aktif mendengar, bekerja sama serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menindaklanjuti tagline Kapolri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menjelaskan, tagline tersebut wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di Polda Maluku Utara. Kapolda juga mengakui program tersebut lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga Polri tidak lagi ditakuti masyarakat termasuk anak-anak.
6: Dengan pergantian Kapolri tentunya kebijakan juga berubah. Kita harus jajaran Polda menyesuaikan kemudian tagline yang baru. baru adalah Polri bersama masyarakat. Intinya adalah Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, bersama masyarakat yang menjaga keamanan dan ketertiban, bahu-membahu. Kemudian Kapolri meluncurkan 7 programnya, kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat, ya, sehingga Polri lebih, intinya supaya Polri lebih dicintai masyarakat, itu aja. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
5: Kapolda Maluku Utara juga mengakui program Kapolri tersebut sejalan dengan programnya saat menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran, baik tingkat Polda, Polres hingga Polsek di Maluku Utara, untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan hati tanpa terkecuali. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi dari reporter Irwan Jailan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonlinerri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama Des Editor Syakir Saleh dan teknik montase Adrian Fernando menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Sahabat Budaya, tepat di pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sino Santada. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Selamat malam sahabat Duri, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di malam hari ini. Pukul 19.06 waktu Indonesia Timur, Fajar masih menemani ruang berdengar sahabat Duri semua. Ada pilihan lagu-lagu, pilihan informasi yang akan terang hadirkan untuk menemani sahabat Duri peruang berdengar, khususnya di Sekapur Sirih malam hari ini, dari pukul 19 hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sembari menanti juga, sahabat Duri terang informasikan untuk waktu kumandang azan sholat isya akan dikumandangkan pada pukul 19.32 waktu Indonesia Timur sesaat lagi. Tentunya masih di perempat RRI Ternate, suara budaya Kiaraha.

0: Rupanya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih menemani ruang dengar sahabat Dunia Samo di malam hari ini. Pukul 19.24 waktu Indonesia Timur, sahabat Dunia saat lagi terang akan hadirkan untuk memandang azan sholat isya di pukul 19.32 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum terang hadirkan pilihan lagu lainnya, terang kasih ingat selalu sahabat Dunia di malam minggu ini ya, malam minggu sahabat Dunia di Sofivi ada acara, di Salero rame juga, banyak yang punya acara. Nah sahabat Dunia, malam hari ini acara apa yang Oni mau datang? Apapun acara mungkin Oni sudah persiapkan ya, dari pagi tadi, dari sore tadi, siang tadi, sahabat Dunia malam hari ini Tuan cuma bisa kasih ingat. Karena kan Tuan Riko sahabat Dunia pilih acara, jadi Tuan cuma kasih ingat sahabat Dunia ya, kalau punya aktivitas yang banyak malam hari ini, jangan lupa jaga kesehatan. Jaganya mulai dari menjaga pola makan ya, kalau bisa yang suka di kafe-kafe minum kopi boleh ya, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Dan kalau pulang, kalau bisa jangan terlalu lat sahabat Dunia. Bukan masalah keren-kerenan atau tara keren sahabat Dunia, tapi ini masalah jaga kesehatan. Karena kalau orang keren tapi tidak sehat, waduh gimana tuh sahabat budaya, nanti orang juga yang akan rugi. Ada baiknya sahabat budaya kalau memang malam minggu ini ya sudah selesai dengan aktivitasnya, langsung pulang, jangan nongkrong terlalu lebih sampai nanti dekat-dekat pagi baru pulang. Waduh jangan dong sahabat budaya, supaya tentunya minggu pagi besok masih bisa tuh olahraga, masih bisa tuh beraktivitas sahabat budaya. Jadi untuk ngoni semua, jangan dulu ya sahabat budaya untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang kurang produktif. Bertemang sahabat budaya juga di malam hari ini, malam minggu ini masih ada pilihan lagu-lagu juga yang akan terhadirkan untuk sahabat Dunia, jadi jangan kemana-mana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Saudara dimanapun Anda berada, di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susu

tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat di dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di edisi pada malam hari ini. Pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Gudetor masih hadir buat temanku nih semua. Di edisi malam hari ini, Fajar masih punya pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya. Tentunya lagu-lagu daerah Maluku Utara, ada lagu-lagu Indonesia Timur juga. Ada lagu-lagu dari berbagai daerah juga siap terang hadirkan untuk sahabat budaya. Tapi sebelum lanjut dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu lainnya, terang hadirkan satu lagu pop Indonesia dulu untuk sahabat budaya. Di malam hari ini, lagu ini sebenarnya sudah sangat ramai lebih tepatnya. Dan banyak orang sudah suka, sudah sering sekali dengar lagu ini, putar lagu ini, request lagu ini juga. Jadi tara perlu torang terlalu berlama-lama lagi. Torang mau putar untuk sahabat budaya di malam hari ini ada Tulus dengan lagu barunya Teh Hijau, spesial untuk sahabat budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat berdua masih menemani ruang bedengan kuning semua di edisi pada malam hari ini pukul 20:25 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Kalau orang lihat tadi, sebanyak sekali ya warga masyarakat kota Ternate yang terlihat memadati area pelabuhannya. Kelihatannya mau perjalanan menuju ke Sofifi, karena memang malam hari ini ada acara puncak yang dilaksanakan di Sofifi sana, sahabat budaya. Ya, buat yang sedang dalam perjalanan, hati-hati selalu di perjalanannya. Ya, masih mendengarkan perempat RRI Ternate malam hari ini, ada Fajir yang masih menemani kuning semua. Masih ada pilihan lagu-lagu menarik lainnya dari daerah Maluku Utara, Indonesia Timur yang masih Fajar hadirkan untuk sahabat budaya. Tentunya di edisi kali ini ya sahabat budaya, selain dari pilihan lagu yang tadi terang so hadirkan untuk sahabat budaya semua, terang hadirkan dulu lagu berikut ini ya dari... Lagu berikut ini sahabat budaya dari lagu Indonesia Timur. Ada lagu dari Captain Purek featuring Andy Louie dengan Biar Kam 2. Spesial untuk sahabatnya di edisi malam hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Nusantara.

Selamat malam sahabat dunia dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha malam hari ini. Habar Kiraha terang awali sahabat dunia laman informasi lokal, di mana harga rica nona di Ternate tembus Rp200.000 per kilogram. Harga cabai rawit atau rica nona di kota Ternate, Maluku Utara melonjak tajam hingga menembus angka Rp200.000 per kilogram. Kenaikan ini semakin membebani masyarakat, terlebih cabai telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam konsumsi harian warga. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Barito, Kelurahan Gama Lama, Sabtu 10 Oktober 2026, harga rica nona sebelumnya yang dijual Rp150.000 per kilogram naik menjadi Rp180.000, hingga kini mencapai Rp200.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal, harga cabai rawit di Ternate biasanya berada di bawah Rp100.000 per kilogram. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemendikdasmen perkuat karakter murid SNT melalui Pramuka dan Pencaksilat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperkuat karakter pendidikan karakter di 17 sekolah nasional terintegrasi atau SNT, di mana penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pramuka dan Pencaksilat. Upaya tersebut didukung penyiapan 102 pembina dan pelatih melalui pelatihan yang digelar di Tangerang, Banten 7 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI. Upaya tersebut di mana Saudara Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa pendidikan di SNT tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik. Sekolah juga menjadi pengarah dalam membentuk murid yang berkarakter serta memiliki ketahanan fisik dan juga mental. Sahabat Budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Vieraha.
1: Masih berubah di ruang dengar sahabat Udaya semua di malam hari ini. Masih dalam program Gamem Gaya Malam-Malam sahabat Udaya. Ada ragam lagu-lagu pilihan yang sudah siap terang hadirkan untuk bertemang sahabat Udaya semua di edisi pada malam hari ini. Ya tentunya buat sahabat Udaya yang baru bergabung, salah satu lagu yang sudah torang siapkan untuk sahabat Udaya semua adalah lagu berikut ini. Dari mana tuh sahabat Udaya lagunya? Ada lagu dari Jeffrey Sabuanga dengan Fa Pepe ya, Adat Bulaci. Spesial untuk sahabat Udaya di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Sahabat Udaya dimanapun Anda berada, kembali turang hadirkan untuk Habar Kirah di edisi malam hari ini. Habar Kirah turang hadirkan dalam informasi lokal 5 ribuan peserta padati Sovivi, Kesultanan Apresiasi Kira Budaya Maluku Kiaraha. Ribuan peserta memadati kota Sovivi, Maluku Utara dalam Kira Budaya Maluku Kiaraha pada Sabtu 10 Oktober 2026. Parade yang melibatkan pelajar paguyuban Nusantara dan perwakilan kesultanan tersebut menjadi panggung untuk memperkenalkan kembali warisan leluhur yang sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Kira tersebut melibatkan siswa dari SMA, SMK, dan SLB serta masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam paguyuban di Sovivi. Peserta sendiri mengenakan beragam pakaian adat, sementara parade Kesultanan Maluku Kiaraha menghadirkan simbol sejarah dan tradisi yang melekat dalam perjalanan masyarakat di Maluku Utara. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah siapkan penataan status guru mulai 2027. Sahabat dari informasi berikut ini hadir dari pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai dari tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru P3K per waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K, di mana guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027 nanti. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiaraha di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiaraha dalam edisi lainnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan sahur di dimanapun Anda berada masih menemani Roni Randa di edisi pada malam hari ini. Pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya teromasi dengan ragam pilihan lagu dan yap seperti yang sudah diduga ya sahabat budaya. Saya balik lagi menemani sahabat budaya peromah dengar. Yang mau bergabung boleh langsung bergabung saja di layan telepon Torang pada malam hari ini. Baik, sahabat budaya yang sudah bergabung, Torang terima dulu telepon-teleponannya ya di malam hari ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa dan di mana?
1: Malam pagi, malam. Assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam minggu.
0: Baik, selamat bermalam minggu Abang Atus di Sahu sana. Bagaimana kabarnya Abang Atus?
1: Sehat-sehat aja nih.
0: Alhamdulillah. Abang Atus,
1: Bung Fajar.
0: Sehat-sehat. Sehat-sehat. Baik, terima kasih. Iya betul Abang Atus.
1: Baru buka jalur deh,
0: ini baru dibuka Bang Atus, baru dibuka.
1: Jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh silakan.
1: Salam buat Bang Atus yang lagi berkumpul di rumah ini merenungkan cuaca yang memang panas dan mengakibatkan banyak hutan-hutan kebun hangus semua. Terus salam buat semua-semua sudah dari asal selalu bergabung di acara Sagu pada malam ini. Lagu Ampas Kelapa sudah ini Manado punya dah.
0: Baik.
1: Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atus sudah bergabung di malam hari ini. Ampas Kelapa. Baik, siap. Lagunya siap terang putar Abang Atus di edisi malam hari ini. Untuk sahabat dia juga yang mau bergabung boleh ya, boleh. Yang mau bergabung bisa langsung bergabung di line telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Baik, sembari menanti yang mau bergabung, yang mau request malam hari ini ya sahabat budaya Torang masih akan hadirkan pilihan-pilihan lagu. Baik, ada yang bergabung, Torang terima dulu yang bergabung malam hari ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa dan di mana? Halo Sagu, dengan siapa dan di mana? Baik, karena terputus kita terima telepon selanjutnya. Selamat malam Sagu, dengan siapa dan di mana?
2: Sagu, santai dengan lagu.
0: Halo, ini dengan siapa nih? Kok Ai?
2: Siapa?
0: Halo, ini dengan siapa dan di mana?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Oh iya, Bung Benijo. Baik, Bung Benijo selamat bergabung malam hari ini. Kabarnya di Manado bagaimana, Bung?
2: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat ini. Ya selamanya gabung di perempat, soalnya aduh agak susah sekali masuk perempat ternate ya.
0: Baik. Ini malam hari ini Bung Benny request lagu. Bung Benny mau request lagu apa nih?
2: Ini yuk. Lagu Manado yang pasti DP judul tunggu. Ampas Kelapa boleh?
0: Ampas Kelapa tadi sudah di request Abang Jo sama Abang Atus tadi. Ada request lagu Ampas Kelapa.
2: Ini Jo apa? Tunggu ada yang satu tersuluh paling lagu Manado. Ini Jo Google ABG boleh?
0: Oke, siap. Salam silakan Bung Benny.
2: Yang tugas Bang siapa nih Bang?
0: Ini dengan Fajar Bung Benny.
2: Fajar
0: iya,
2: ya?
0: Iya Fajar.
2: Fajar ya, salam kenal dari orang. Ya di Manado, salam sehat selalu. Tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Happy weekend ya bersama keluarga tentunya.
0: Terima kasih.
2: Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, terus ada siapa lagi ya? Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Ibu di Jakarta, Bung Eman Lampung, Ibu Fatmawati di Manado ya. Ada Pak Andi di Batam, apa kabar? Ada di Purnama Sar ya di Sulawesi Barat, terus ada Rani di Ternate juga, Pak Widi Made ya di Tokyo Jepang, terus ada siapa lagi ya, seluruh fans aja tanpa terkecuali, Bung Fajar terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bung Benny sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat dua yang mau bergabung, Torang putar dulu ya, karena sudah ada dua yang merequest malam hari ini, jadi Torang putar dulu lagu requestannya malam hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sahabat Budaya masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu Sahabat Budaya Toromasi dirikan untuk ragam pilihan pilihan lagu ya. Jangan sampai jadi pilihan informasi lagi. Ya, Sahabat Budaya bergabung torang siap terima tentunya sebelum mendekati pukul 11 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Baik, torang terima dulu. Selamat malam Sagu.

0: dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Andi Gantian.
0: Halo Bung Andi.
1: Andi Gantian.
2: Oh.
0: Halo Bung Andi.
1: Lagu santai dan lagu.
0: Iya Bung Andi, silakan. Mau request lagu apa Bung Andi?
1: Saya request lagu ini saja. Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya dari siapa tuh Bung Andi?
1: Dari siapa itu? Di Indonesia apa siapa itu apa?
0: Oke.
2: Christian Panjaitan.
1: Oh okay. Ya itu saja, Christian Panjaitan.
0: Oke, baik Bung Andi. Silakan salam ya Bung Andi.
1: Ya. Pertama buat pempajir dan sehat dalam bagi selalu di sana, panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat di Kaltaliagu, kalau komunitas sayang, semoga dikabar baik saja di sana. Dan rezekinya panjang umurnya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Bunda Ima, Putri, Pak Serdi, Bang Fauzi, Bang Ahmad Irawan, Bunda Natalia, buat semua saya dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Ada abangku di dalam, Bang Fadil. Ayo Bang Regar.
0: Baik. Halo. Silakan. Halo Bang.
2: Selamat malam Bang. Siapa Bang? Dari Ternate Pro 1 ya Bang ya?
0: Dari Pro 4 Bang.
2: Oh Pro 4 Ternate.
0: Iya.
2: Jadi salam buat Bang Akhir Ramadan dah. Bang. Ibar Ramadan Bang.
0: Halo.
2: Ikmal Ramadan ya Bang.
0: Ini dengan Bang Fajar. Fajar. Ini dengan Fajar Bung.
2: Oh Bang Fajar ya Bang. Iya. Fajar ya. Salam kenal ya Bang.
0: Iya.
2: Ya. Lagunya mengikuti Andi aja.
0: Baik,
2: kemudian
0: baik.
2: Salam buat Bang Ikmal Ramadan ya Bang ya. Bang Ikmal Ramadan.
0: Iya.
2: Salam
0: baik,
2: buat dia. Penyiar perempat ya Bang ya. Untuk semua sahabat-sahabat yang ada di Ternate dan semua seluruh Indonesia ya, salam
0: baik.
2: Kompak selalu, salam menyudara dari Jambi, Ade Indra. Iya Bang ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima penelpon selanjutnya juga. Terima kasih Bu Andi dan juga Bang Indra sudah bergabung di edisi kali ini. Baik, terima satu penelpon lagi di malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu dengan siapa dan di mana?
3: Selamat malam Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam Bu Abdurrahim. Bagaimana kabarnya di Kutai Kartanegara sana Bu Abdurrahim?
3: Kalau kabar saya baik, sehat.
0: Baik Bu Abdurrahim, malam hari ini mau request lagu apa Bu Abdurrahim?
3: Lagu Bugis.
0: Boleh, judulnya apa tuh Bu Abdurrahim?
3: Judul lagunya Sekele Rasa Bari.
0: Sekele Rasa Bari.
3: Sekele.
0: Sekele
3: Rasa Bari.
0: Sekele
3: Rasa Bari.
0: Rasa Bari.
3: Iya, burung kakatua itu sekele.
0: Baik. Salam silakan Bung Abdurrahim.
3: Salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ya ada Pak Andi di Batam, apa Sandi Cakrawinata di Jambi, kemudian ada Pak Nasrun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, Kuai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, kemudian Pak Junedi di Ambon, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Fajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah bergabung di edisi malam hari ini. Baik sahabat Duria, tolong putarkan dulu lagu-lagu requestan di malam hari ini, tentunya masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu.

Sawari, dimanapun Anda berada di penghujung dari program Sagu Santai Dengan Lagu, terucapkan terima kasih untuk sahabat dunia semua yang sudah bergabung, yang sudah request-request lagu juga malam hari ini. Terucapkan terima kasih. Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Timur, sudah saatnya terang untuk pamit undur diri dari ruang dengar sahabat dunia dari program Sagu. Terang hadirkan ya sahabat dunia pilihan lagu-lagu menarik untuk menemani ruang bayi istirahat sahabat dunia semua di malam hari ini, tentunya di pukul 11 nanti, masih bersama dengan Torong Samua sahabat dunia di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Akhirnya sahabat dunia, Torong hadirkan lagu terakhir di Sagu, ada Arman featuring dengan Airin dan Idul dengan Lal Kangela untuk sahabat budaya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budi, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, tolong ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Chị Nữ Santa là Hamparan Keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ini kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 pagi ini bersama tim Kieraha Pagi. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terang akan bertamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian program siaran di Pro 4 RRI Ternate. Nah sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, terang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya telah dikumandangkan beberapa menit lalu, tepatnya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, orang berharap ibadah sholat subuh yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah, ada harapan.

untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, terang baku dapat lagi di Hikmah Pagi pagi ini dengan narasumber Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMPDI. Dan terang akan bahas mengenai rahasia di balik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di line telepon terang sudah tersambung dengan Ustazah Hajah Radia. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, hari ini torang bahas mengenai rahasia di balik rezeki. Silahkan Ustazah.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Salam sejahtera kepada Allah. Itu rahasia di balik rezeki. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah SWT sejak kita berada dalam kandungan ibu 40 hari. Dalam hadis dikatakan arba'ina ayyaman, 40 hari. Itu sudah ada takdir kita ditentukan rezekinya, umur panjangnya, sampai kapan. Semua aktivitas, semua kita sudah ditentukan oleh Allah. Namun rezeki itu kadang ada yang lebih, ada yang sedang, bahkan ada yang kurang. Jadi dalam kita menjalani kehidupan, sebenarnya manusia ini hanya menjalankan sutradara punya mau, itu Allah SWT. Tapi semua ini kan sudah ditentukan, besar kecilnya, kaya dan miskin, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kapan dia menikah, kapan dia mengerjakan hal-hal positif dan hal negatif, semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tinggal kita bagaimana untuk bisa menjalankan takdir Allah, ya. Termasuk di dalamnya adalah rahasia-rahasia yang kadang-kadang tidak tahu di balik itu, ya. Karena rahasia Allah itu ya pernah dikasih tahu duluan kepada kita bahwa satu ketika engkau harus begini, engkau harus begini. Itu memang dirahasiakan oleh Allah SWT. Namun kita berikhtiar untuk selalu berbuat hal-hal yang baik, yang menyenangkan Allah dan menjauhkan kita dari hal-hal buruk. Demikian pengantar.
0: Ya, baik Ustazah. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921 9526665 atau WA di 0853 9853 3951. Ustazah, jika benar rezeki itu telah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita lahir ke dunia, apakah dengan berdoa kita bisa merubah takdir itu? Misalnya yang tadi rezekinya mungkin seret jadi lebih lancar begitu.
1: Ya, jadi sunnatullah, artinya kita ini takdir kita sudah ada. Namun di situ ada peluang yang namanya sunnatullah. Ya, sunnatullah artinya Allah itu membuka jalan, ya. Allah membuka pintu rahmat. Jadi takdir itu sudah ditentukan, namun merubah takdir buruk itu karena doa. Ya. Katakanlah dia itu ditentukan pada hari ini dia akan mendapat musibah misalnya, ya. Hanya saja pada hari itu dikatakan jika orang bersedekah maka musibah yang turun kepadanya itu dibuang atau dijauhkan, diangkat dan dibuang ke tempat lain oleh Allah SWT karena dia sedekah. Jadi sedekah itu dia menangkal hal-hal buruk yang turun dari langit, ya. Jadi kenapa kita dianjurkan ya sedekah subuh, ya. Sedekah subuh. Artinya sedekah subuh itu membuka rahmat, membuka peluang kepada kita dijauhkan daripada hal-hal buruk dan juga diberikan peluang kepada kita hal-hal baik, ya. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa takdir buruk mau turun hanya saja karena dia sudah bersedekah, mengeluarkan sedekah, maka takdir buruk itu dicabut oleh Allah SWT. Ya, ya, orang akan bertanya, apakah dia kalau subuh-subuh itu ketemu sedekah subuh ya agak repot juga kan?
0: Ya.
1: Ya, tapi kita niatkan bahwa saya akan bersedekah subuh ya. Jadi walaupun dikerjakan atau direalisir ya, realisasinya itu nanti pada waktu zuhur, bahkan pada waktu sore, tapi niat kita adalah bersedekah subuh. Maka yeah, kita berniat kullu amalin binniyah ya, dalam hadis Rasul katakan setiap perbuatan itu diawali dengan niat. Jadi kalau niatnya baik maka akan baik, kalau niatnya buruk ya akan buruk sesuai dengan niat. Jadi kalau setiap hari kita berniat sedekah subuh ya, walaupun memberikan itu tertunda ya,
0: yeah,
1: sampai siang atau sampai sore, tapi insya Allah Allah jauhkan kita, kita yakin bahwa Allah akan jauhkan kita dari hal-hal buruk ya. Sedekah itu emang menolak hal-hal buruk atau bala yang ditimpakan oleh Allah kepada kita.
0: Baik, Ustazah, ada sebuah hadis ya kalau tidak salah, tapi kalau saya salah bisa diperbaiki Ustazah, bahwa sebenarnya banyak anak banyak rezeki, tapi kalau kita lihat dengan tuntutan zaman saat ini ya, di sekitar kita ada yang banyak anak tapi kok malah semakin susah Ustazah.
1: Iya, iya, jadi sebenarnya kita kembali kepada apa yang Allah katakan, artinya setiap makhluk, setiap manusia yang dilahirkan itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah SWT. Yeah. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, ketika misalnya dia itu ditakdirkan bahwa dia itu rezekinya sempit, misalnya, tetapi karena dia sendiri berlapang dada, ya, artinya tangannya mudah, ya, ibarat memberikan tangan yang kanan memberikan tangan kiri tidak mengetahui, ya. Karena banyaknya sedekah itu maka Allah akan merubah takdirnya dalam perjalanan ya. Oh, hambaku ini walaupun diuji sedemikian rupa tapi dia tidak pernah pelit dalam memberikan rezekinya walaupun pas-pasan. Karena rezeki yang paling, sedekah yang paling berharga adalah ketika dia dalam keadaan susah. Kalau orang kaya bersedekah itu hal wajar-wajar aja karena kekayaannya berlebihan, hartanya berlebihan. Tapi kalau orang susah, bahkan dikatakan bahkan dalam perang, dalam situasi yang sangat mendesak, dia sendiri butuh tapi dia mesti memberikan kepada orang lain. Ini kan sedekah yang memang nilainya itu nilai plus ya.
0: Yeah.
1: Jadi ketika ditimpa musibah dia sendiri membutuhkan, tapi dia juga terbiasa lihat karena kebiasaan baiknya. Orang lain susah, dia juga susah tapi dia tidak segan-segan untuk memberi.
0: Yeah.
1: Nah, inilah yang ini, nilai sedekahnya itu di sisi Allah SWT luar biasa. Ya. Jadi jangan kata orang, mau kasih keluar, berpikir-berpikir. Itu petabungan sana, so, ini ada berdiam-berdiam, aman-aman sana, mau bikin apa. Ada keluarga yang apa misalnya menikah, atau ditimpa musibah. Ya. Itu petabungan banyak sana, cuma kita berpikir, ah, tabungan itu tidak boleh ambil-ambil, sudah itu kita simpan-simpan. Ya kapan? Yang disimpan itu bukan kau punya, yang kau keluarkan itu yang kau punya. Itu kan simpan, nanti kan dia jadi warisan. Ketika ketua meninggal, tapi kalau ketua orang kasih keluar sebelum ketua meninggal, hati kita memberikan, kita hanya sekedar ikhtiar saja mungkin di bank, ya mungkin hal dalam keadaan emergensi, ya anak-anak terada doi, ketua orang sakit atau apa ya, dengan hal-hal seperti itu. Tapi jangan ketua menabung, biarkan sampai membengkak, sampai dikeluarkan zakatnya, ya bahaya ya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, itu harta itu akan dilelehkan menjadi timah, kemudian akan disetrika ya, wajah mereka di bahuhum ya, junubuhum, artinya dia punya punggungnya akan disetrika dengan itu harta yang tidak pernah dikeluarkan, dia punya zakat ya, wajah mereka akan disetrika. Dalam Al-Quran itu jelas-jelas itu ya. Jadi berhati-hatilah kita orang, artinya kenapa wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, katakanlah bahwa dalam harta-harta mereka itu ada hak orang-orang miskin, peminta-minta ya. Jadi jangan kita menganggap bahwa harta yang ada itu kita orang punya, padahal Allah berfirman bahwa dalam harta mereka aku titipkan haknya orang-orang miskin yang itu minta-minta. Ya, jadi jangan sampai kita orang mati kita ditanya dengan harta yang banyak, dengan apa tabungan yang banyak di bank, kau tidak keluarkan. Nah, itu yang kita orang berusaha untuk bisa memberikan ketika keluarga kita mungkin menikah anaknya atau itu berasa susah. Ya, jangan kita terlalu pelit lah. Ya.
0: Ya. Baik Ustazah, ada yang bergabung, torang terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, di Mutari Supu.
0: Iya, silakan Kota Akhir.
2: Iya, saja tentang harta yang kita dapat ini. Apa kalau kita dapat contoh rezeki uang, kita berikan sedekah sesuai dengan tarifnya uang yang banyak kita tahu kah? Terserah kita, kita berikan berapa saja. Yang penting ada keluaran, ada yang dikasih keluar gitu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Ya, coba diulang kurang jelas.
0: Iya, pertanyaannya apakah memang ketika mendapat rezeki berupa uang itu yang dikeluarkan harus ada takarannya khusus ataukah memang sesuai dengan kemampuan kita, seikhlasnya kita?
1: Iya. Kalau sedekah itu tidak ada apa namanya? Nisabnya, tidak ada takaran atau ukuran ya. Kalau zakat itu kan sudah dikasih tahu bahwa 2,5% dari harta kita itu kita keluarkan. 2,5% itu juga bukan dari modal ya. Jadi sudah bersih. Katakanlah turun pemodal 10 juta. 5 juta ini, lebih modal 5 juta misalnya. Jadi modal 5 juta, jadi 10 juta taruhlah. 10 juta ini tidak diganggu-gugat, tapi dari bersihnya dia punya pendapatan, baru dibuka 2,5%. Jadi kalau 10 juta, terus keuntungannya masih 5 juta misalnya. Nah, 5 juta ini operasionalnya dibuka dulu. Itu luar biasa, Allah itu adil ya. Bukan dari dasar bukan, tapi dari keuntungan laba yang diperoleh. Jadi dibuka dulu, operasionalnya dibuka, zakatnya dibuka, operasional dibuka ya. Jadi mungkin rekening sebulan berapa, kemudian gaji pegawainya berapa. Sudah dibuka semua bersih dulu semua, baru dari yang bersih harta, keuntungan yang bersih itu baru dibuka 2,5%. Ini kan sangat sedikit ya, sangat sedikit tuh ya. 2,5%, bukan 20% bukan, tapi ini cuma 2,5% ya. Jadi dibuka itu memang seperti itu. Jadi sebenarnya sangat kecil ya, sangat kecil. Kalau sampai kita orang tidak mengeluarkan zakat itu ada keterlaluan lah ya. Karena Allah katakan itu titipan loh, titipan hakul asail mahrum. Allah titip dalam harta kita itu adalah haknya orang susah, orang minta-minta. Jadi jangan sampai orang PHK itu tidak kasih keluar. Ini bahaya ini ya. Allah tutup sampai di akhirat. Sekira demikian.
0: Iya, Ustazah, satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya beranggapan bahwa rezeki itu berupa uang?
1: Iya, ya rezeki itu kan tidak mungkin kan uang itu kan kita orang makan uangnya ya. Tapi uang itu kan nanti juga dibelanjakan yang dimaksudnya itu ya. Jadi uang diberikan oleh Allah ya, kita punya tabungan yang banyak ya. Selama tabungan itu dia mengendap ya di bank itu ya. Padahal di situ ada juga hak-hak orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi berupa uang itu kan cuma sarana jual beli kan. Alat jual beli, alat tukar ya. Dan padahal uang itu kalau tidak ada nilai itu kan berarti kan cuma kertas doang. Hanya dia itu dinilai bahwa itu adalah mata alat tukar ya. Maka itu dia berharga. Tapi kalau dia itu tidak ada nilai sama saja dengan kertas putih biasa kan. Nah, karena dia dinilai ya, rupiahnya atau dolarnya, realnya itu dinilai, maka itu dia berharga. Jadi sebenarnya uang itu hanya alat ya, hanya alat. Tetapi nilainya itu ya. Jadi kita orang harus kas keluar zakatnya itu dikeluarkan, sehingga karena hati-hati loh, kalau zakat tidak dikeluarkan itu bahaya, karena Allah bisa dengan cara lain ya, dengan cara Allah sendiri. Kalau kita tidak kas keluar haknya Allah, maka Allah itu punya cara sendiri. Berapa banyak orang yang tokonya apa? usahanya luar biasa, tiba-tiba musibah, kebakaran dan lain-lain. Itu periksa dulu, mungkin hak orang yang ada dalam situ kita tidak salurkan. Makanya Allah, caranya Allah untuk mengambil, ya, artinya Allah memberikan peringatan, ini loh orang pihak mana pernah kasih, saya ambil semua. Ini yang harus hati-hati.
0: Ya. Baik Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara. Satu menit untuk kesimpulan, silahkan.
1: Ya, silakan. Ya, jadi memang itu kita berhati-hatilah ya. Saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya ancaman Allah itu berat. Kalau orang punya hak, ada bagi orang itu tidak diberikan, maka itu ancamannya berat loh. Ya, artinya jadi apapun yang ada bagi orang ya. Kalau satu tahun satu kali itu kan mengeluarkan nisab ya, padahal zakatnya itu kan sangat sedikit ya, hanya 2,5% ya, bukan 20% ya. Jadi jangan sampai hak orang itu yang kita orang tidak keluarkan. Karena zakat itu kan sesuatu yang berputar. Kalau rumah yang kita orang tinggal tidak ada zakatnya ya, itu kita orang tinggal. Kecuali ada dua rumah, satu tinggal terus satunya itu dikontrakan. Nah, itu yang dikontrakan itu yang setiap tahun kita harus keluar dua punya zakat. Tapi rumah kita orang tinggal, Allah tidak ambil dari situ ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama Torang di Hikmah Pagi. Sahabat budaya, saatnya Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sepekan.
3: Di dalam Warta Sepekan Radio Republik Indonesia Ternate, rangkuman peristiwa penting yang terjadi selama sepekan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Syakir Saleh. Dengar Warta Sepekan edisi hari ini kita awali dengan kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir TPA Bukudir Biru, Kelurahan Takomi, Kecamatan Ternate Barat, Sabtu 3 Oktober 2026. Api yang mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian timur meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta permukiman warga di Kelurahan Slomadaha. Reporter Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Slomadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate termasuk Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
5: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
4: Muslim juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan. Sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah diarahkan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
5: Tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
4: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penginan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate.
3: Asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan waspadai peningkatan kasus ISPA dan mengganggu jarak pandang warga di sejumlah kelurahan terdampak. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasapesi.
6: Pemerintah Kota Ternate melalui Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla Rizal Marzaoli kepada RRI mengatakan, Dinas Kesehatan bersama sejumlah puskesmas telah melakukan langkah antisipasi untuk menangani warga yang terdampak dari asap kebakaran TPA.
7: Memang benar, di Sulamadaha sudah ada warga yang terpapar ISPA, namun langkah-langkah mitigasi yang kami lakukan melalui Dinas Kesehatan dan puskesmas terkait itu sudah mengambil langkah-langkah untuk segera diatasi.
6: Rizal Marzaoli menuturkan, dirinya juga sudah perintahkan 7 puskesmas yang ada di Kota Ternate untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dan tim guna turun langsung ke rumah-rumah warga terdampak asap dari kebakaran TPA Buku Deru-Deru.
7: Langsung turun ke masing-masing rumah, jemput bola untuk melihat secara langsung kondisi lansia, ibu hamil, atau ada balita yang ada di seputaran lokasi kejadian ini. Nah, kalau yang terpapar asap yang butuh rujukan harus ke rumah sakit, dirujuk, dan itu biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Ternate.
6: Sementara itu, untuk warga yang mengalami keluhan ringan telah mendapatkan obat dan diperbolehkan kembali ke rumah setelah mendapat penanganan dari petugas kesehatan.
3: Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi meliburkan siswa jenjang PAUD SD hingga SMP selama 4 hari ke depan di sejumlah kelurahan yang terdampak kebakaran hutan dan TPA Buku Deru-Deru. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tumubu.
8: Sudah disampaikan tadi malam ke seluruh kepala sekolah dan mulai hari ini anak-anak diliburkan sampai dengan besok.
9: Dampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi meliburkan siswa jenjang PAUD SD dan SMP selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak. Kebijakan tersebut berlaku pada 6 hingga 7 Oktober 2026. Kelurahan yang terdampak yakni Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, dan Sulamadaha. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan, kebijakan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Dinas Kesehatan, serta memantau langsung kondisi kualitas udara di wilayah terdampak. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara berada pada kondisi yang tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak.
8: Mulai hari ini, Dinas Pendidikan memilih inisiatif untuk meliburkan sekolah dari jenjang PAUD sampai dengan SMP. Itu satu SMP, karena beberapa SMP di situ bukan kewenangan Dinas Pendidikan Kota. Jadi SMP 2 Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah ditambah dengan PAUD yang ada di 4 kelurahan terdampak dan SD di kelurahan terdampak. Dan sudah disampaikan tadi malam ke seluruh kepala sekolah dan mulai hari ini anak-anak dilibur sampai dengan besok.
9: Ridwan menjelaskan, kebijakan meliburkan siswa akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi lapangan. Jika asap dari kebakaran di kawasan TPA Buku Deru-Deru Takome belum memungkinkan untuk aktivitas belajar secara normal, masa libur dapat diperpanjang. Para guru diminta tetap memantau aktivitas dan kondisi siswa.
8: Tapi kita menunggu lagi, kita melihat kondisi, kalau memang belum memungkinkan berarti kita perpanjang lagi. Kita ambil 2 hari ini untuk libur, sambil melihat kondisi asap di TPA Buku Deru-Deru masih berdampak lagi, berarti kita akan tambah liburkan lagi. Dan nanti guru juga memberikan beberapa semacam pekerjaan rumah. Kalau guru sendiri aktivitasnya seperti biasa di sekolah.
9: Ridwan berharap upaya pemadaman yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta sejumlah instansi terkait dapat segera mengatasi kebakaran. Dengan demikian, kondisi udara di wilayah terdampak diharapkan kembali normal, termasuk kegiatan belajar siswa dapat berjalan seperti biasanya.
3: Pemerintah Kota Ternate perkuat penanganan kebakaran TPA Buku Deru-Deru dengan tambahan armada dan personil gabungan selama masa tanggap darurat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasapesi.
6: Pemerintah Kota Ternate melalui Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla memperkuat penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat dengan mendirikan posko pendukung untuk menunjang proses pemadaman. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla, Rizal Marsaoli kepada RRI menjelaskan, posko yang berada di lokasi TPA Buku Deru-Deru itu merupakan posko pembantu. Sementara untuk posko induk berada di eks kantor Wali Kota Ternate. Keberadaan posko di lokasi TPA diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan mendukung aktivitas tim gabungan selama proses penanganan kebakaran.
7: Sekarang di TPA Buku Deru-Deru untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko. Ini posko penunjang, posko pembantu untuk posko induknya di eks kantor Wali Kota. Nah, ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini. Di sini tim terpadu ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BBBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari kecamatan, kemudian dari kelurahan Takomi dan pemuda dari kelurahan Sulamadahan.
6: Rizal Marsoli, yang juga sekretaris Kota Ternate, mengatakan jika kebakaran api di TPA belum selesai dipadamkan hingga usai masa tanggap darurat, maka akan diperpanjang lagi masa tanggap darurat kebakaran Karhutla.
7: Jadi hari ini kita ada tambah armada, kemudian untuk penambahan armada ini kami juga tambahan personil untuk TNI Polri dalam rangka untuk menunjang kerja hari ini, kita agak ekstra. Karena ini sudah hari kelima, masa tanggap darurat yang kami lakukan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 16 berakhir di minggu depan hari Kamis. Di sini tim terpadu ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BBBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari kecamatan, kemudian dari kelurahan Takomi dan pemuda dari kelurahan Sulamadahan.
6: Pemerintah Kota Ternate juga menargetkan proses pemadaman dapat segera dituntaskan untuk mencegah dampak asap berkepanjangan, terutama terhadap warga yang tinggal di sekitar TPA, termasuk warga Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takomi.
3: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kota Ternate rencananya mengubah sistem pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir atau TPA Buku Deru-Deru Takomi dari metode pendamping menjadi sanitary landfill. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tonggubu.
10: Yang jelas untuk open dumping, ada yang ada kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang.
11: Sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takomi bakal dirubah dari metode open pendamping menjadi sanitary landfill. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pemerintah Kota Ternate setelah kebakaran yang terjadi di kawasan TPA, sekaligus untuk mencegah dampak bau sampah menyebar ke permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rizal mengatakan penerapan sanitary landfill menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Untuk sistem open dumping sebelumnya sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih sesuai dengan aturan.
10: Yang jelas untuk open dumping, ada yang ada kejadian ini, open dumping itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena aturan pun melarang, sudah selesai. Nah, sekarang sanitary landfill itu menjadi salah satu pilihan untuk kota-kota yang sudah maju, yang volume sampahnya sudah banyak. Memang sanitary landfill ini menjadi wajib bagi setiap daerah. Nah, ternyata kami akan merubah itu dari open dumping menjadi sanitary landfill.
11: Selain perubahan sistem pengelolaan sampah, Pemkot Ternate juga akan memperkuat pengamanan kawasan TPA. Salah satu langkah awal yang dinilai penting adalah pembangunan pagar di sekitar lokasi.
10: Karena untuk beberapa kebijakan dari KLHK itu sudah mulai jalan untuk sanitarinya. Yang paling pertama pagar. Ya, pagar itu penting karena jangan sampai ada kebakaran yang saya bilang di luar masuk ke dalam, yang di dalam bisa mengganggu warga yang ada di luar.
11: Pemkot Ternate berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diberikan, terutama dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru.
3: Kita ke informasi lain, saudara. Perkara dugaan korupsi anggaran pelaksanaan makan minum pada kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program menunjang urusan pemerintahan Provinsi Maluku Utara tahun 2022 dengan tersangka mendiang Wakil Gubernur Maluku Utara M. Ali Yasin Ali akhirnya diberhentikan dalam tahap penyidikan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailani.
12: Perintah penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi 2 atas nama almarhum M. Ali Yasin Ali MMT.
13: Kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah yang melekat di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka mendiang Wakil Gubernur Maluku Utara M. Ali Yasin Ali akhirnya dihentikan tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pemberhentian penyidikan tersebut dilakukan karena tersangka M. Ali Yasin Ali meninggal dunia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Matius Matulisi mengatakan penghentian ini berdasarkan surat perintah pemberhentian penyidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Selain itu, penghentian tersebut didukung dengan dokumen resmi atau surat keterangan kematian dari Prima Hospital Makassar tertanggal 14 Agustus 2026 serta akta kematian tertanggal 19 Agustus 2026.
12: Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku penyidik telah menandatangani surat perintah penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan makan dan minum untuk kegiatan rapat serta jamuan tamu pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara pada unit kepala daerah tahun anggaran 2022 atas nama almarhum M. Ali Yasin Ali MMT. Dasar yuridis penghentian penyidikan tersebut itu selaras dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Primaya Hospital Makassar tanggal 14 Agustus 2026 dan akta kematian tanggal 19 Agustus 2026.
13: Dirinya menyatakan dalam perkara tersebut terdapat dua orang tersangka, namun satu tersangka lain saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Selain itu, terkait proses perkara secara keseluruhan, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bakal menyampaikan pemutakhiran informasi selanjutnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada.
12: Jadi dalam perkara ini ada dua tersangka, yang satu sudah disidangkan dasar penghentiannya karena beliau meninggal dunia, yang digunakan fakta persidangan. Jadi nanti akan dilakukan update terbaru terkait dengan prosesnya, supaya kita menyampaikan fakta sesuai dengan fakta-fakta perbuatan.
13: Penghentian penyidikan kasus tersebut juga memiliki dasar yang didasarkan pada ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka meninggal dunia.
3: Berita terakhir, saudara, Basnas Kota Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara akan menjalin kerjasama program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Kerjasama yang bakal terwujud dalam waktu dekat diharapkan dapat membantu memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
14: Setelah pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat kebakaran tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, ratusan personel terus berjibaku memadamkan sisa-sisa kebakaran yang masih berpotensi membesar. Mendukung upaya tim pemadam, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate melalui tim Basnas Tanggap Bencana membuka pos logistik ringan di lokasi kebakaran. Posko ini akan beroperasi hingga masa tanggap darurat berakhir. Wakil Ketua Basnas Kota Ternate yang juga penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Nardian Sanor, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk hadir di lokasi bencana di Kota Ternate yang ditetapkan dalam masa tanggap darurat. Ia menjelaskan pos yang didirikan ini untuk mendukung posko induk yang sudah ada di lokasi bencana dengan menyediakan berbagai makanan dan minuman ringan.
15: Kami Basnas Kota Ternate punya komitmen untuk mendukung kebutuhan pemerintah dalam penanganan bencana. Kami berusaha untuk selalu hadir di lokasi bencana. Apalagi ini sudah ditetapkan ditetapkan sebagai tanggap darurat. Basar Kota Ternate merasa ada kebutuhan di sini, sehingga kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama BPBD Kota Ternate yang menjadi komandan untuk tanggap bencana ini. Dan pos ini kami dirikan untuk mendukung posko induk yang sudah ada di lokasi bencana. Kalau posko utama kan ada yang di kantor oleh kota. Di pos ini kami menyediakan makanan dan minuman ringan, seperti kopi, teh, kemudian ada minuman dingin, ada makanan-makanan kecil seperti roti, itu yang kami sediakan.
14: Nardiansa berharap dengan adanya pos ini setidaknya dapat membantu kebutuhan anggota tim penanggulangan kebakaran yang bertugas di lokasi. Pos logistik ringan Basnas Kota Ternate ditempatkan pada posisi strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota tim yang bertugas.
15: Kami berharap dengan adanya pos ini setidaknya dapat membantu kebutuhan anggota tim penanggulangan kebakaran yang bertugas di lokasi. Kami ini berusaha hadir saat dibutuhkan. Karena itu, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, para muzaki, para ASN yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya, mempercayakannya di Basnas Kota Ternate. Semoga menjadi ladang berkah untuk kita semua.
14: Adapun jumlah anggota Basnas tanggap bencana yang diterjunkan sebanyak 4 orang. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pos logistik ini, Basnas Kota Ternate juga bekerja sama dengan sejumlah donatur, organisasi, instansi maupun individu.
16: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Syakir Saleh yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terembang udah apa lagi di Sapa Kieraha edisi Minggu 11 Oktober 2026 ya. Edisi hari libur. Libur panjang dari Sabtu sampai Minggu, besok tetap masuk kerja ya. Oke, sahabat budaya, selamat pagi untuk Wani semua yang sementara ini ada mendengar patorang di 95,1 FM ya. Selamat mendengarkan torang di Sapa Kieraha. Pastinya sejumlah informasi akan torang hadirkan sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Sapa Kiai Raha Pro 4 RRI Ternate. Terang ke informasi yang dilansir dari laman rri.co.id, pemerintah kota Ternate tetap mengkaji dan menindaklanjuti 9 poin tuntutan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan tempat pemprosesan akhir TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli usai rapat bersama masyarakat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Sulamadaha Sabtu 10 Oktober 2026. Rizal yang juga Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla Kota Ternate mengatakan pemerintah daerah akan mengakomodasi tuntutan masyarakat karena penanganan dampak karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ia menjelaskan beberapa tuntutan masyarakat telah ditindaklanjuti tapi sebagian lainnya masih membutuhkan proses dan tahapan penanganan. Menurutnya, upaya penanganan karhutla terus dilakukan, sementara itu hasil pengukuran kualitas air dan udara telah tersedia dan direncanakan untuk dipublikasikan pada hari Senin. Rizal menegaskan Pemkot Ternate menghormati aspirasi masyarakat dan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Ia menyebut langkah penanganan tetap menjadi kewajiban pemerintah. Nah, berdasarkan pemantauan di lapangan, sekitar 70% area terdampak telah tertangani, namun asap masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam proses penanganan. Terkait masa tanggap darurat karhutla, Rizal mengatakan pemerintah akan memperpanjang status tersebut apabila masih ditemukan titik api di kawasan TPA Buku Deru-Deru.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Batsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini tu bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini. Dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata oga tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga mata oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Informasi berikutnya, antusiasme masyarakat menyaksikan perayaan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara terlihat dari padatnya penumpang kapal cepat ekspres Cantika 08 di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada kemarin Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah penumpang yang menyeberang ke Sofifi untuk menghadiri rangkaian perayaan memeriahkan konser artis ya, ada Nasar, Rina Nose dan Salma Salsabil. Kesempatan menikmati perjalanan gratis menggunakan kapal cepat turut mendorong minat masyarakat menuju ibu kota Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-27 Maluku Utara, Ekspres Cantika 08 menyediakan layanan penyeberangan gratis rute Ternate Sofifi dan sebaliknya selama 3 hari mulai Sabtu hingga Senin 12 Oktober 2026. Layanan khusus ini diharapkan memudahkan masyarakat yang ingin mengikuti berbagai kegiatan perayaan termasuk konser musik dan pameran usaha mikro kecil menengah dan UMKM di Sofifi. Salah satu calon penumpang Rian Ahmad mengaku antusias menyeberang ke Sofifi karena ingin menyaksikan langsung kemeriahan perayaan HUT Provinsi Maluku Utara. Ia menyebut perjalanan kali ini menjadi pengalaman pertamanya menggunakan Ekspres Cantika 08 menuju Sofifi. Rian mengatakan dirinya bersama sejumlah rekan kantor berencana menikmati konser Nasar dan penampilan artis lainnya. Selain liburan, mereka juga tertarik mengunjungi pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan. Adapun jadwal penyeberangan gratis pada Sabtu 10 Oktober 2026 dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate menuju Sofifi pukul 16.30 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, sementara keberangkatan dari Pelabuhan Gurapin Sofifi menuju Ternate dijadwalkan pukul 23.30 sampai pukul 1 dini hari. Kemudian pada hari ini, Sahabat Budaya, Minggu 11 Oktober 2026, keberangkatan dari Pelabuhan Ahmad Yani menuju Sofifi dijadwalkan pukul 16.30 sampai pukul 18.00. Dari Pelabuhan Gurapin menuju Ternate, kapal dijadwalkan berangkat pukul 23 dan pukul 00 waktu Indonesia Timur, tiba pada Senin dini hari. Sementara pada Senin 12 Oktober 2026, Ekspres Cantika melayani keberangkatan dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate menuju Sofifi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk rute sebaliknya dari Pelabuhan Gurapin menuju Ternate, keberangkatan dijadwalkan pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Layanan penyeberangan gratis ini menjadi salah satu kemudahan bagi masyarakat Ternate dan sekitarnya untuk menghadiri perayaan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Antusiasme penumpang juga menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menikmati hiburan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi lokal melalui pameran UMKM di Sofifi.

Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengubah metode pembangunan jalan tani mulai 2027. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara menguji teknologi stabilisasi tanah yang memungkinkan jalan dibangun menggunakan tanah asli yang dicampur semen, air, dan bahan aditif tanpa material sirtu atau pasir dan batu. Teknologi ini ditawarkan sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan jalan tani yang mudah rusak terutama ketika diguyur hujan. Pemerintah daerah memperkirakan biaya pembangunannya setara dengan metode konvensional, tetapi masa pakainya berpotensi lebih panjang. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meninjau uji coba teknologi tersebut di kantor Dinas PUPR Maluku Utara Sofivi pada Sabtu 10 Oktober 2026. Dalam peninjauan itu, Sherly didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar. Menurut Sherly, inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas akses jalan pertanian yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas produksi dan mengangkut hasil panen. Ia berharap perbaikan kualitas konstruksi tidak harus diikuti kenaikan biaya pembangunan. PLT Kepala Dinas PUPR Risman Irianto Jafar mengatakan, selama ini jalan tani yang dibangun menggunakan sirtu tetap membutuhkan pemeliharaan meskipun telah melalui proses pemadatan. Dalam 1 hingga 2 tahun, permukaan jalan berpotensi kembali rusak sehingga perlu diperbaiki. Nah, untuk mencari alternatif, PUPR Maluku Utara bersama tim dari China menguji teknologi stabilisasi tanah dengan bahan tambahan atau aditif. Uji coba awal dilakukan menggunakan 5 meter kubik tanah asli di daerah samping kantor Dinas PUPR Maluku Utara. Dalam metode ini, tanah yang digunakan harus dibersihkan dari sampah, kotoran, dan batu berukuran besar. Tanah kemudian dicampur dengan semen, air, serta bahan aditif sebelum diaduk dan dipadatkan sesuai kebutuhan konstruksi. Untuk komposisi kelas A atau kualitas terbaik, 5 meter kubik tanah dicampur dengan 19 sak semen, 450 liter air, dan 2,7 bahan aditif. Risman menjelaskan pengerjaan dimulai dengan membersihkan dan mengurai tanah. Air terlebih dahulu dicampur dengan bahan aditif, kemudian dituangkan ke tanah, semen ditambahkan setelahnya, lalu seluruh material diaduk hingga merata. Dari sisi biaya, sahabat budaya, pembangunan jalan tani menggunakan teknologi stabilisasi tanah diperkirakan membutuhkan 200 juta hingga 250 juta per kilometer. Menurut PUPR Maluku Utara, angka tersebut relatif setara dengan pembangunan jalan tani menggunakan sirtu.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Torame kebersamaan di Sapa Kiraha edisi hari ini segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunis oke.
2: Oke. Okay.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terong mau apa lagi di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio Ko Dani dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Terong akan bertemang sahabat budaya di Bercerita Pagi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik

0: dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
1: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya tahan itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
0: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
1: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Dan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.